0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah.

salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini, telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: 95 Pro 2 RBN Telamu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang barangan gue Indra Viko seperti biasa di pagi hari ini di Sepadat tentunya. Gue bakal teman kalian semua untuk beraktivitas di pagi hari ini ya. Lagu-lagu sudah gue playlistin. Terus juga nanti ada informasi-informasi sudah gue siapin juga buat kalian. Dan gue ingetin nanti jam 8 lagi, jam 9. Seperti biasa kita bakal ngobrol dengan narasumber kita, membahas satu topik. Apakah dia topiknya? Mungkin kalian sudah melihat di media sosial kita, yang belum langsung aja ke media sosial kita di Instagram kita di @pro2bdl, oke? Okay? Yaudah kalau gitu jangan ke mana-mana, nanti gue bakal balik lagi terus ke Ponceling di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharmajaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharmajaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93, Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: RRI Bandar Lampung.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di Spada pagi hari ini, teman Pro 2. Dan buat lo semua pecinta tenis, gue punya informasi nih ya. Rafael, Rafa Nadal Academy itu bakal buka Rafa Nadal Tennis Center pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi lewat pengumuman di halaman Instagram resminya, Akademi milik Rafael Nadal itu menyebut pusat latihan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada awal 2028. Wow, jauh juga ya. Tapi di Lombok lagi, ini mah sekalian liburan. Jadi Rafael Nadal Akademi adalah tempat latihan yang udah melahirkan sejumlah petenis top dunia. Mulai dari Casper Ruud, Alex Ella, terus juga Jomi Munar, Martin Landaulus, dan masih banyak lagi lah, sampai Abdullah Selbay ya. Lewat jaringan Rafa Nadal Tennis Center, akademi ini membawa metode latihan khas Rafael Nadal ke berbagai negara dan terbuka buat pemain dari semua usia maupun level permainan. Kemudian nantinya fasilitas Rafa Nadal Tennis Center di Lombok bakal dilengkapi 4 lapangan tenis dan 4 lapangan padel. Jadi pusat latihan ini juga akan menjadi bagian dari kawasan Samara Lombok, proyek resort eksklusif yang disebut sebagai salah satu destinasi berkembang paling menjanjikan di Asia Tenggara. Dan pada tahap awal, kawasan tersebut akan menghadirkan 3 hotel dan 150 villa. Jadi Lombok sekaligus menjadi lokasi pertama Rafa Nadal Tennis Center di Asia Tenggara. Sebelumnya, fasilitas serupa sudah hadir di Meksiko, Yunani, Hong Kong, Marbella, dan Republik Dominika. Sementara itu, Rafa Nadal Academy juga memiliki kampus di Spanyol dan Kuwait, dan menjalankan program pelatihan di Mesir, serta dijadwalkan membuka pusat tenis pertamanya di Brasil pada 2028. Dan di Asia Tenggara, Indonesia lah yang dipilih. Wah, keren banget. Dan juga di Lombok ya, aduh, agak jauh nih kalau ke sana. Karena kalau misalnya biasanya tempat-tempat kayak gini tuh biasanya orang-orang pada buka di Bali gitu kan ya. Tapi ini buka di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wih, jadi sekalian lo liburan nih ke Lombok, sekalian juga ikut latihan di Rafa Nadal Tennis gitu ya. Kalau pemain tenis yang gue tahu sih, memang yang gue tahu ya, gue cuma tahu Rafael Nadal doang sih yang cowoknya. Kalau cewek itu dulu Maria Sharapova. Karena gue sering nonton berita gitu, kalau misalnya pagi-pagi gitu ya, berita olahraga, kalau misalnya ngomongin tenis pasti Rafael Nadal, kalau enggak Maria Sharapova gitu. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Pokoknya buat kalian semua jangan kemana-mana, terus kepancungin Pro FM, teman terbaik kamu.

0: rasa.
1: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

kata manjau. Tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Produser RRI Bandar Lampung.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro RRI Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Oke, teman produk kita balik lagi di Spada di pagi hari ini. Dan tadi gue sempat sounding buat kalian semua. Kita bakalan ngobrol dengan narasumber. Siapakah dia? Mungkin juga kalau lo sudah pada tahu karena ngeliat di Instagram kita di @prodobdl. Tapi yang belum tahu, kita langsung kasih tahu aja. Kita bakalan ngobrol dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Prodo FM. Dan kita bakal membahas satu topik yang kayaknya perlu, memang harus kita bahas deh ya, biar wawasan semakin terbuka, semakin bisa menghargai satu sama lain, ya kan? Nah, kita bakalan ngebahas satu topik, yaitu adalah merawat toleransi di tengah keberagaman. Nah, Indonesia kan adalah bangsa yang dibangun di atas keberagaman, ya dong, ya, karena memang sudah sangat beragam sekali di Indonesia. Banyak hal-hal yang berbeda seperti agama, suku, budaya, dan tradisi. Memang bukan menjadi penghalang untuk hidup berdampingan nih di Indonesia, terutama di Lampung gitu ya, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya persatuan bangsa tentunya. Nah, tapi menjaga toleransi itu gak bisa dilakukan hanya dengan slogan nih teman Pro 2, melainkan perlu diwujudkan melalui sikap saling menghormati, saling memahami, dan membuka ruang dialog dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah derasnya arus informasi nih dan media sosial, generasi muda memiliki peran penting sebagai pelopor terciptanya kehidupan yang rukun, damai, dan juga harmonis. Sejalan dengan semangat moderasi beragama dalam mendukung astacita melalui topik di pagi hari ini adalah merawat toleransi di tengah keberagaman. Kita bakalan ngobrol dengan narasumber kita, yaitu adalah Komang Yumi Arwening. Arwening atau Arwening ya? Ntar kita tanya, Arwening ya. Dia adalah mahasiswi Hindu di STIAB Jinarakita. Kita bakal ngobrol mengenai pentingnya membangun sikap saling menghargai sebagai pondasi persatuan di Indonesia. Kita sapa dulu di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Mic-nya agak dinaikin ke dekat dekat mulut. Lagi-lagi. Terus. Ini aja, ininya diangkat nih. Set gitu ya. Oke, biar enggak terlalu jauh. Coba lagi, bisa enggak? Nah, gitu. Oke. Sip. Coba.
1: Cek.
0: Oke. Okay. manggilnya apa nih? Komang Yumi.
1: Ya, kalau di rumah biasa dipanggil Komang, kalau di kampus ya biasa dipanggil Yumi.
0: Yumi. Kalau kamu kenalannya, misalnya kenalan sama orang, kenalinnya apa?
1: Halo, perkenalkan nama saya Komang Yumi Arweni. Biasa dipanggil Yumi gitu.
0: Oh, lengkap ya.
1: Iya.
0: Kalau enggak kita manggilnya kayak mahal ini aja, jegek.
1: Waduh.
0: Jegek. Apa sih?
1: Jegek.
0: Oh, jegek ya.
1: Iya.
0: G aja kali ya. G kali ya. Berarti kalau kamu manggil saya Beli ya.
1: Oke, Beli. Bali banget nih.
0: Oke, G.
1: Iya.
0: Kita bakal ngebahas satu topik, yaitu adalah merawat toleransi di tengah keberagaman nih, G.
1: Iya.
0: Nah, kalau menurut kamu, G, apa makna toleransi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya?
1: Kalau menurut saya, toleransi itu bukan cuma tentang teori atau kita menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Tapi justru toleransi itu menurut saya lebih dari itu gitu.
0: Apa tuh?
1: Jadi kita bisa menghargai perbedaan pendapat dari orang tersebut. Kita kan di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi berbeda-beda gitu kan, tapi tetap satu jua. Jadi toleransi itu menurut saya adalah bagaimana cara kita bisa mendengarkan perbedaan pendapat dari orang lain, terus juga menghargai cara atau keyakinan dari orang lain, seperti itu. Jadi toleransi ini menurut saya adalah salah satu sikap kedewasaan kita untuk menghargai perbedaan.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Setuju sih. Aku sih setuju. Kamu mahasiswi Hindu di STIAB Jinarakita. STIAB itu apa sih?
1: STIAB itu Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakita.
0: Oh, tapi kamu mahasiswi Hindu. Gimana sih?
1: Iya, benar.
0: Agak unik nih. Agak unik kan? Kamu mahasiswi Hindu tapi sekolah di
1: agama Buddha.
0: Iya, betul. Oh, gitu. Tapi maksudnya jurusan apa kamu?
1: Jurusannya Ilmu Komunikasi Buddha.
0: Hah?
1: Ya, karena kan ada 3 jurusan di sana. Okay. Ada pendidikan, ilmu komunikasi, sama bisnis manajemen.
0: Oh.
1: Jadi yang
0: tapi ini berkaitan dengan agama Buddha.
1: Iya, berkaitan dengan
0: gitu.
1: Agama Buddha.
0: Betul. Kamu enggak jet lag gitu? Kan kamu Hindu nih.
1: Iya.
0: Tapi mempelajari ilmu komunikasi agama Buddha.
1: Enggak sih, kayak apa ya? Agak mirip.
0: Oh, agak mirip ya.
1: Iya, jadi di agama Buddha itu belajar tentang dharma, di Hindu juga belajar tentang dharma. Jadi apa ya? Masih mirip lah.
0: Nyerempet lah ya.
1: Iya, masih nyerempet-nyerempet gitu.
0: Masih nyerempet. Ya. Tapi lucu juga ya kamu. Kenapa kamu ngambil kenapa enggak ada, emang enggak ada di sini sekolah Hindu?
1: Di Bandar Lampung.
0: Di Bandar Lampung.
1: Di Bandar Lampung ada STAH.
0: Oh iya di sini.
1: Sekolah Tinggi Agama Hindu.
0: Iya, STAH. Iya, iya, iya. Kamu malah ngambil agama Buddha. Wah, aneh nih. Kenapa kamu tertarik? Kenapa kamu tertarik?
1: Ya, karena apa ya? Yang pertama itu minatnya di ilmu komunikasi sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga di Sekolah Tinggi Agama Buddha ini kita sudah mendapatkan beasiswa.
0: Oh.
1: Iya, jadi semuanya itu di apa ya? Udah difasilitasin gitu. Jadi
0: difasilitasin.
1: Semuanya maunya dari kuliah udah ngambil paket tuh sampai S1 itu udah difasilitasi.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi memang tertarik sih di ilmu komunikasi, terus juga apa ya? Ada kesempatan kuliah jadi ambil aja.
0: Oke. Iya. Ya emang agak menantang sih ya jadinya ya.
1: Iya.
0: Agak cross gender kan akhirnya kan?
1: Karena kan saya suka yang menantang-menantang seperti itu.
0: Nah, kalau kamu nih Ge, selain sebagai mahasiswa Hindu, gimana pengalaman pengalaman kamu hidup dan berinteraksi di lingkungan yang beragam?
1: Justru di lingkungan yang beragam ini saya bersyukur ya, karena bisa berada di lingkungan yang berbeda-beda gitu. Terus dari situ saya belajar banyak hal, dimana saya punya banyak teman dari berbagai agama, suku, dan budaya. Jadi kan di kampus itu bukan cuman kita doang yang di sana, jadi berbagai latar belakang juga ada. Jadi saya bisa mengenal berbagai budaya tanpa harus keliling Indonesia seperti itu.
0: Lengkap. Belajar juga di sana akhirnya perbedaan-perbedaan itu ya.
1: Iya, belajar perbedaan-perbedaan.
0: Lumayan banyak ya.
1: Banyak.
0: Banyak di sana ya.
1: Iya.
0: Di sekolah. Tapi kalau misalnya di lingkungan kamu nih, Ge.
1: Ya.
0: Memang selalu hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Tempat tinggal kalau sekolah kan, kalau kuliah memang udah jelas nih. Udah banyak perbedaan nih. Tempat tinggal kamu juga lingkungannya memang beragam?
1: Iya.
0: Lingkungannya? Beragam.
1: Kalau dari rumah dulu memang lingkungannya beragam.
0: Mm-hmm.
1: Terus di sini juga kan hidupnya di... maksudnya tempat tinggalnya di asrama.
0: Iya.
1: Jadi kan sama banyak temen tuh dari berbagai-berbagai daerah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu sudah beragam.
0: Iya sih, iya. Memang. Kalau misalnya... tapi kan kalau... kalau kamu nih... apa ya, karena kan bisa dibilang Hindu, Buddha gitu ya. Di sini kan kita agak sedikit agak dalam nih. Kamu kan bisa dibilang dikit nih komunitasnya ya kan. Kalau apalagi di Lampung gitu ya. Nah, kalau kamu bagaimana, Ge, pandangannya terhadap situasi seperti itu?
1: Kalau menurut saya ini maksudnya gimana?
0: Kamu kan, kita kan, kita akuin lah kalau misalnya orang Hindu Bali gitu ya. Memang dikit kan, apalagi di Bandar Lampung kan. Memang sudah ada beberapa tempat. Tapi kalau menurut kamu bagaimana menyikapi situasi seperti ini? Apakah ada penerimaan dari lingkungan, khususnya di Bandar Lampung ya? Apakah ada penolakan seperti apa yang kamu alamin?
1: Yang saya alami malah apa ya, kayak perbedaan pendapat ini kan bukan menjadi penghalang dari kita gitu. Jadi saya gak ada rasa takut sama sekali dengan perbedaan gitu. Justru malah kalau kita merawat perbedaan itu dengan baik, terus menyikapinya dengan rasa damai, pasti juga kita hidup di lingkungan yang damai dan juga nyaman seperti itu. Jadi iya, pandangan saya tidak
0: ada kayak, gak ada lah ya kayak ah dasar kamu orang Bali gitu. Apalagi kan dulu sempat ada sempat kerusuhan lah ya di sini ya. Takutnya masih ke bawah-bawah, tapi ternyata sekarang udah enggak ya.
1: Enggak sih.
0: Oh, kalau teman-teman kamu banyak di sini yang selain non Hindu di Bandar Lampung masih bermain teman akrab gitu?
1: Oh, sedikit sih.
0: Sedikit.
1: Ya. Sedikit. Jadi lebih banyak ke yang berbeda agama malahan.
0: Iya.
1: Dari lingkungan jauh gitu.
0: Tapi tantangan terbesar menjaga kerukunan di era media sosial sekarang seperti apa nih?
1: Tantangan terbesarnya kalau di media sosial itu kan informasinya pasti cepat menyebar kan. Itu

0: Kalau menurut kamu nih, Ge, gimana cara anak muda sebenarnya menyikapi perbedaan pendapat atau keyakinan tanpa sampai akhirnya memicu konflik?
1: Oh ya, itu memang sudah kita pelajari dari kecil ya sebenarnya. Kalau menurut saya, biar menyikapi hal tersebut lebih banyak mendengarkan sih. Karena apa? Karena kan pendapat orang lain itu pasti beda. Pandangan kita terhadap orang lain juga pasti beda-beda gitu. Jadi jangan merasa bahwa pendapat kita itu selalu benar. Ya, jadi kita mendengarkan juga dari pendapat orang lain yang berbeda-beda ini. Kayak misalnya kalau misalnya kita
0: Terus aja
1: ya, apa? Kalau misalnya kita pendapatnya berbeda, kan itu malah membuat kita apa ya, belajar. Kita saring aja gitu. Kalau misalnya perbedaan pendapatnya memang buruk, ya udah kita buang. Kalau baik, ya udah kita buat pelajaran dari diri sendiri.
0: Oh iya gitu. iya. Tapi kalau kamu kayak bisa nggak ngasih contoh sederhana yang bisa dilakukan generasi muda untuk menunjukkan sikap toleran?
1: Kalau sikap toleran sebenarnya banyak ya kak. Tapi yang paling sering saya lakukan dalam contoh sehari-hari, contohnya sederhana sih sebenarnya, kayak misalnya apa, teman kita sedang merayakan hari rayanya, jadi kita cuman cukup kayak selamat hari raya gitu, mengucapkan selamat hari raya kepada teman-teman yang berbeda keyakinan yang sedang merayakan seperti itu adalah contoh kecilnya. Terus kalau contoh yang lebih luasnya itu, ya kita menghargai atau menghormati teman yang sedang beribadah gitu. Kan beda-beda ya waktu beribadah itu. Ada yang sholat 5 waktu, ada yang kita cuman 3 kali sehari gitu. Jadi kita harus bisa.
0: Hari seminggu sekali ya.
1: Iya, ada yang 15 hari sekali.
0: Iya, jadi memang harus tetap ya enggak usah diributin gitu ya. Lebih tidak usah diributin gitu. Udah mereka menjalankan keyakinan masing-masing gitu. Seberapa penting sebenarnya memiliki teman dari latar belakang agama yang berbeda?
1: Kalau ini menurut saya sangat penting.
0: Kenapa?
1: Karena dari latar belakang yang berbeda justru membuat kita tahu bahwa sebenarnya, oh ternyata di Indonesia itu memang apa ya, negara yang beragam gitu. Jadi kita tahu, oh ini ternyata latar belakangnya seperti ini, budayanya seperti ini. Kita lebih mengenal apa itu tradisi dan budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kita sangat penting ya kalau misalnya memiliki teman yang berbeda.
0: Iya.
1: Latar belakangnya.
0: Kalau aku sih ini ya, seru gitu mengetahui perbedaan kepercayaan orang lain gitu. Bukan maksudnya kita untuk kayak mau belajar agama dia, bukan, tapi kayak oh ternyata seperti ini ya, oh unik ya gitu ya. Sebenarnya kan kayak kepercayaan saya pun akan dinilai unik sama orang lain yang berbeda agama kan. Ih unik ya, sholatnya 5 kali sehari ya kan. Sembayang, mereka menyebutnya sembayang biasanya kan. Sembayangnya 5 kali sehari. Terus ada puasa 30 hari gitu kan. Nah itu kan bagi mereka unik nih teman-teman. Dan gue juga sebenarnya melihat ibadah dari agama lain agak unik, karena kita tidak pernah menjalankan itu kan, berbeda gitu. Tapi karena perbedaan itu, kalau dari perspektif saya sih jadinya ya menambah informasi baru aja, oh ada hal seperti ini gitu. Jadi kayaknya lebih baik ke arah sana gitu, menyikapi perbedaan itu, bukan yang kayak ih apa sih aneh banget.
1: Iya.
0: Itu lebih gak enak ya kan.
1: Iya.
0: Lebih baik kayaknya kita mengetahui perbedaan orang lain itu bukan untuk diikutin, tapi maksudnya oh ternyata ada hal yang berbeda gitu. Karena kan kalau sesuatu yang berbeda kan pasti sangat menonjol ya di mata ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau menurut kamu Ge, gimana kampus itu bisa menjadi ruang untuk memperkuat nilai-nilai toleransi?
1: Nah, kampus ini kan tempatnya kumpulan orang banyak, ya kan? Jadi menurut saya kampus itu adalah tempat yang sangat tepat untuk belajar hidup dalam keberagaman. Jadi di kampus ini ada beragam mahasiswa dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang. Jadi kampus ini adalah tempat di mana kita bisa kerja kelompok dengan mereka, terus belajar bareng, diskusi bareng gitu, walaupun latar belakangnya berbeda. Jadi kita lebih apa ya, lebih kayak oh ini perbedaan pendapat nih, ini

0: berbeda. Jadi baik menurut saya itu kampus tempat yang tepat
1: untuk menjadi ruang memperkuat nilai toleransi ya.
0: Iya.
1: Iya sih memang apalagi kan di sana kegiatan banyak biasanya kan. Akhirnya mengerjakan sesuatu guyup gitu kan, ramean, iya, tolong menolong. Jadi memang kalau dalam istilah ruang apa ya di kampus memang sangat sangat kuat nih untuk mempererat nilai-nilai toleransi. Nah, kalau misal dari kamu apa nih nilai dalam ajaran Hindu ya? Kalau menurut Komang Yumi, lucu namanya ya. Kalau dari sudut pandang kacamata seorang Komang Yumi, apa nilai dalam ajaran Hindu yang bisa menjadi bekal untuk hidup harmonis di tengah keberagaman?
0: Ya, jadi dalam ajaran Hindu itu ada yang namanya Tatwam Asi. Nah, itu artinya adalah aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Gitu.
1: Apa namanya tadi?
0: Tatwam Asi.
1: Tatwam Asi.
0: Iya.
1: Nah, gue demennya kalau sama orang-orang Hindu nih, dia punya bahasa-bahasa Hindu, Buddha itu punya bahasa-bahasa kayak Sanskerta yang yang unik-unik gitu ya. Tadi apa tadi?
0: Tatwam Asi.
1: Tatwam Asi.
0: Iya,
1: gitu. Gue taunya itu Turi Handayani doang yang gue tahu. Terus.
0: Jadi kita itu diajarkan untuk memiliki rasa empati kepada semua makhluk, kepada sesama gitu. Jadi kalau kita tidak ingin disakiti, kita tidak menyakiti orang lain. Kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Gitu ajaran ini. Terus juga ada yang namanya Trihita Karana.
1: Ini apa tuh?
0: Itu tri itu kan tiga. Jadi itu adalah tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Jadi yang pertama itu kita hidup kan pasti adanya Tuhan, gitu kan. Kita berarti hubungan manusia dengan Tuhan.
1: Vertikal terus, berarti vertikal ke atas ya.
0: Ke atas. Terus yang kedua itu hubungan manusia dengan manusia, sesama manusia. Dan yang ketiga itu hubungan manusia dengan lingkungan sekitar atau alam sekitar, seperti itu.
1: Kalau dalam ajaran agama saya, hablum minannas, hablum minallah tuh.
0: Apa itu artinya?
1: Ya hubungan terhadap manusia dan terhadap Tuhan.
0: Oh iya, ada gitu. Berarti ya.
1: Iya. Ih, seru kan? Seru kan? Jadi kalau ngebahas kayak gini kan seru jadinya kan?
0: Iya.
1: Jadi jangan menjadi sudut pandang yang karena dia berbeda, kita kayak antipati gitu. Masalah justru kalau bisa perbedaan, oh seru nih. Kalau saya sih nih Ge ya, senang ngelihat perbedaan-perbedaan tuh kayak ketika hari raya besar tuh. Misalnya kayak kalau di Hindu ada Nyepi gitu kan. Sesuatu yang mungkin penasaran. Jadinya kalau kayak dengan ada acara-acara seperti itu, apalagi ada ogoh-ogoh tuh.
0: Iya.
1: Ogoh-ogoh. Itu seru banget tuh ya. Walaupun mau bentukannya serem gitu, tapi tetap seru gitu. Jadi memang kalau misalnya sesuatu yang berbeda itu lu harus ambil sudut pandang yang berbeda gitu. Jangan sampai buat itu menjadi hal yang aneh.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi malah lucu gitu, malah seru gitu ngelihatnya. Kayak gue nanya-nanya, kalau misalnya di tradisi lo ada kalau udah mau dewasa kan mau potong gigi tuh.
0: Iya.
1: Kikir ya?
0: Metatah,
1: dikikir. Itu kan yang di agama lo mungkin tidak mengetahui itu kan.
0: Iya.
1: Tidak ada ajaran seperti itu. Jadi oh begini. Jadi lo menambah pengetahuan baru akhirnya. Jadi jangan dianggap aneh, teman-teman, gitu. Karena percayalah, kepercayaan lu juga akan dianggap aneh sama orang lain, iya, gitu. Jadi kalau kata si Komang tadi, memang apapun yang lu kerjakan, lu lakukan, itu akan timbal balik ke lu sendiri nantinya.
0: Iya, benar.
1: Jadi kalau lu jahat sama orang,
0: bakal dijahatin.
1: Bisa-bisa lu yang kena jahat nanti sama orang gitu. Kalau lu berbuat baik, lu akan mendapatkan kebaikan juga dari orang lain gitu. Kalau misalnya di Bali itu memang gua punya pengalaman nih, Ge. Saya punya pengalaman di Bali waktu itu lagi main ke Bali tuh.
0: Yeah.
1: Ke Bali kayaknya kalau nggak sah ke Bali ini kalau nggak pakai kalau kita nggak ke pantai.
0: Iya.
1: Yeah. Karena lagi di Bali logat aku pakai bahasa Bali gitu ya, logat Bali gitu. Lucu nih.
0: Coba.
1: Jadi waktu itu pernah ke Bali mau ke pantai lupa bawa celana renang pantai.
0: Oh.
1: Jadi aku ke Kute lah, ke pasar-pasarnya itu untuk beli celana renang. Waktu itu kan mahal tuh, harga celana renangnya mahal tuh.
0: Iya.
1: Kita tawar dong, kan. Beli celana ini berapa beli harganya, beli? 100 ini, kata dia. Ah, mahal banget beli. 50 ya. Itu sudah harga lokal itu beli, dibilang gitu kan. Oh gitu. Terus kita bilang, untuk berenang ke pantai nih beli. Terus si belinya ngomong, loh, masa ke Bali gak bawa celana renang? Terus aku bilang, hilang beli, diambil orang. Terus kata belinya, gak mungkin di Bali hilang, kata dia. Gak mungkin, kata dia. Motor aja kuncinya nempel gak hilang, apalagi celana, kata dia. Terus aku ketahuan bohong kan?
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya ketahuan bercanda sih. Terus di situ dia ngomong, Bali nggak seperti itu, kata dia. Kalau Bali itu mengerti hukum karma, dibilang gitu.
0: Benar.
1: Jadi benar ya?
0: Benar.
1: Valid ya kalau kayak gitu ya. Kalau orang Bali itu dia mengerti hukum karma, teman-teman. Jadi ketika lo berbuat sesuatu, karma baik atau karma buruk akan berbalik ke diri sendiri, gitu. Jadi memang sesuatu hal seperti itu sudah lumrah di Bali, gitu. Kalau kamu meskipun nggak tinggal di Bali, tetap berpegangan teguh pada pada hal seperti itu, karma itu.
0: Ya karena walaupun kita tinggal di luar Bali, tapi tetap mengikuti budaya-budaya dan tradisi yang ada di Bali seperti itu. Jadi memang benar valid tadi yang karma dibilang tadi itu. Karena apapun yang kita tanam itu yang akan kita petik seperti itu.
1: Iya, tabur tuai ya.
0: Tabur tuai kalau.
1: Tabur tuai lah pokoknya. Jadi kalau misalnya memang apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai nanti gitu.
0: Iya benar.
1: Hah, seru. Jadi pengen ke Bali nih. Kamu belum pernah ke Bali ya, Ge?
0: Belum.
1: Gimana kamu, Ge? Banyakan saya ke Bali nih, Ge. Yang bukan orang Bali. Sampai bisa saya ikut logat Bali nih sekarang.
0: Iya.
1: Ampun, ampun. Karena ini kan hal sensitif biasanya ya, tentang perbedaan-perbedaan seperti ini. Gimana cara menghadapi hal-hal yang provokatif ya, atau ujaran kebencian yang berpotensi memecah persatuan?
0: Nah, kalau
1: cara menghadapinya gimana?
0: Cara menghadapinya itu ya jangan langsung percaya sama konten-konten seperti itu. Kalau kita misalnya langsung menyebarkan konten-konten provokatif, kita juga jadinya provokator dong, ya kan?
1: Iya.
0: Ya, jadi kita cari tahu terlebih dahulu kebenarannya seperti apa. Pokoknya ya banyak-banyak literasi lah. Literasi digital itu sepertinya sangat penting ya, untuk anak-anak muda sekarang gitu.
1: Jangan sampai main asal telan aja ya.
0: Iya, jangan telan mentah-mentah langsung ikut menyebar luaskan.
1: Nah, itu yang salah, teman-teman ya. Jadi memang jangan sampai termakan dengan hal-hal yang belum pasti, apalagi di media sosial. Media sosial kalau misalnya nggak divalidasi secara teliti, sangat berbahaya, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin hal-hal yang apa ya, sangat sensitif kayak agama, ras, suku. Ini jangan sampai hal yang tadinya mungkin kita tidak sengaja kita sepelekan berdampak besar gitu. Kemarin juga sempat ramai kan di Jakarta gitu, kemarin ramai permasalahan ada orang Timur dengan orang Jakarta kan. Itu kan akhirnya orang-orang tersulut emosi dan akhirnya kelompok ke kelompok jadinya ributnya. Jadi memang hal-hal apa ya, konten sensitif memang harus benar-benar disaring, teman-teman ya. Nah, apakah toleransi berarti harus ini menyamakan semua perbedaan nih? Gimana menurut pandangan kamu, Ge?
0: Toleransi menyamakan semua perbedaan, menurut saya tidak ya. Karena toleransi itu bukan berarti semua orang harus memiliki keyakinan yang sama gitu, dengan apa keyakinan yang kita miliki.
1: Maksa gitu, maksa.
0: Ya, kayak maksa gitu. Jadi ya toleransi ini malah apa ya, membuat kita bahwa ternyata toleransi ini adalah walaupun kita memiliki keyakinan yang sama, tetapi kita bisa menghargai perbedaan dari orang lain gitu, keyakinan orang lain seperti itu.
1: Iya, jangan maksa kayak, enggak, ajaran gue yang paling bener, lu masalah.
0: Bener.
1: Jangan, teman-teman ya. Belum tentu. Jadi pandangan dari mereka juga seperti itu akhirnya, berbalik kan. Jadi memang jangan sampai memaksakan hal-hal seperti itu. Nah, kalau dari, kita udah hampir-hampir terakhir nih obrolan kita nih, Ge.
0: Iya.
1: Gimana peran dialog dan komunikasi dalam menyelesaikan kesalahpahaman antarumat beragama? Nah, kan sering banget tuh terjadi kan?
0: Iya, benar.
1: Perselisihan nih antara kelompok ini, agama ini, agama ini, suku ini, suku ini, berujung akhirnya pertikaian dan akhirnya sampai ke tahap dialog dan komunikasi. Nah, menurut kamu, Ge, bagaimana peran dialog dan komunikasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman antar umat beragama?
0: Ya, jadi kalau menurut saya dialog dan komunikasi ini sangat penting kita praktikkan dalam umat beragama karena kalau kita kurang informasi atau kurang komunikasi itu bisa menimbulkan kesalahpahaman seperti tadi kelompok ini dan kelompok ini malah jadi apa ya renggang gitu kan. Jadi ya komunikasi ini sangat penting ya karena kita kan makhluk sosial jadi kita wajib berkomunikasi. Gitu jadi.
1: Iya betul-betul. Apalagi jurusan kamu komunikasi ya.
0: Iya,
1: udah
0: bener.
1: harus inilah, harus pro terhadap sesuatu yang dikomunikasikan. Oke, apa harapan kamu, Ge, terhadap generasi muda Indonesia dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa?
0: Ya, harapan saya semoga generasi muda itu bisa menjadi contoh dalam menghargai perbedaan. Jadi seperti tadi contohnya terprovokasi gitu, jangan mudah terprovokasi dari konten-konten yang ada di media sosial, terus berita-berita yang menyesatkan kita, gitu. Terus juga bagaimana cara kita agar bisa menggunakan media sosial itu untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat, yang lebih berguna untuk semua halayak gitu. Jadi ya jangan mau ikut menyebarkan informasi-informasi yang negatif gitu loh.
1: Yang belum jelas kebenarannya
0: sebenarnya.
1: Belum jelas malah kamu sebar lagi. Makin jadi bola salju kan informasi salah itu. Oke. Menurut kamu kayak gimana semangat moderasi beragama dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari?
0: Nah, jadi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari itu ya cukup kita tetap apa ya dengan keyakinan kita sendiri tetapi kita harus tetap menghargai keyakinan dari orang lain seperti itu. Jadi apa ya, kita juga bisa menghormati orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda, tidak memaksakan pendapat seperti tadi yang saya jelaskan juga. Terus ya mau berdialog ketika ada perbedaan. Jadi jangan hanya maunya kayak wah saya nih harus menang, gak mau seri nih sama orang ini gitu.
1: Samperin gua, lu kan yang salah, lu minta maaf harus gitu ya.
0: Iya, butuh validasi banget ya.
1: Gua paling bener pokoknya gitu.
0: Jadi ya kita harus tetap bisa menghargai perbedaan intinya. Kalau toleransi ini.
1: Terakhir Ge, apa pesan untuk teman Pro 2 agar terus menjadi generasi yang bisa menghargai perbedaan gitu ya, menjaga persaudaraan dan merawat toleransi di tengah keberagaman?
0: Ya, pesan untuk teman-teman Pro 2, jadi jangan pernah takut dengan perbedaan. Jadi justru dari perbedaan itu kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih jujur, lebih dewasa. Dan ayo kita mulai dari saling membantu, terus menjaga komunikasi yang baik. Karena kita mampu hidup rukun di tengah keberagaman. Dan kita juga menciptakan ruang-ruang yang damai dan nyaman untuk orang lain. Jadi kalau kita sudah memiliki sikap toleransi ini, orang lain merasa nyaman, pasti diri kita sendiri juga akan merasa nyaman dan juga damai di lingkungan yang hidupnya sangat toleran ini.
1: Baik, terima kasih Jegek. Jegek ya, benar ya?
0: Iya, Jegek.
1: Jegek, terima kasih ya. Komang Yumi Arwening. Arwening atau Arwening?
0: Arwening.
1: Arwening. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke studio kita, ngobrol dengan hal-hal yang memang ini memang sudah harus dipahami oleh generasi muda, teman-teman ya. Karena perbedaan itu bukan menjadi sesuatu yang bisa memecah belah, tapi justru malah bisa mempersatukan kita gitu ya. Dengan perbedaan kita akhirnya mengetahui ada sesuatu hal yang baru nih di luar kebiasaan lu. Makanya menyikapi sesuatu hal yang berbeda, jangan ambil dari sebelah mata, harus dua-duanya melihat gitu, teman Pro 2. Terima kasih Komang.
0: Iya.
1: Kayak lagunya Raim lah, Ode nih kalau manggilnya Komang.
0: Iya,
1: kayaknya
0: bener.
1: Manggilnya kalau lu tanggapannya gimana dengan lagu Komang?
0: Itu bagus sih.
1: Katanya dulu, Komang dirayakan se-Indonesia.
0: Iya, karena dulu tuh aku jujur ya, Kak. Beli ya.
1: Panggil Beli.
0: Jujur ya, Beli. Dengan nama Komang ini kayak malu loh. Kayak dipanggilnya Mang Somai gitu. Kadang-kadang dia diajak-ajak gitu dulu. Iya. Terus karena lagu ini jadi semakin percaya diri gitu bahwa Komang pede. Akan dirayakan.
1: Oh, Komang dirayakan. Iya, oke, baik, terima kasih G Komang. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Nama budaya, salam nama kebajikan, budaya. Rahayu.
0: Rahayu sarangsami.
1: Oke, terima kasih teman Pro 2 ya. Obrolan kita dengan si Komang seru banget ya. Jadi buat lo semua jangan kemana-mana, terus keponcengin Pro FM, teman terbaik kamu.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Asli loh, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu gestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang. Teman Pro 2, jangan lupa

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Halo semuanya, nemenin kamu di santai siang hari ini. Sampai nanti jam 3 sore, gue bakal temenin bareng sama gue, Iba Fani, di hari ini.

halo teman Produr yang masih nemenin kamu di santai siang hari ini. Buat kamu yang juga terus dengerin Produr Bandar Lampung pagi ini. Siang ya, udah siang dong, setengah sebelas lebih tepatnya. Apalagi buat yang kayaknya udah banyak juga kegiatan. Dari pagi tadi sekarang udah hampir tengah siang lah ya. Ibarat kata udah mau jam makan siang nanti bentar lagi. Sekarang kamu juga lagi menikmati segala sesuatu yang harus diselesaikan, yang harus kamu urusin, ya diurusin. Ngurusin kerjaan, ngurusin diri sendiri, jangan ngurusin urusan orang ya. Capek gitu, orang aja kadang kan gak mau kurus, kamu ngurusin terus. By the way, hari ini seneng banget masih ada kesempatan kita bareng untuk request lagu Indonesia, lagu mancanegara, boleh. Mau WhatsApp kayaknya sorry banget teman berdua, I don't know why, tapi WhatsApp kita lagi gangguan terus ya. WhatsApp kita di 0811-720-8925 lagi belum bisa digunain, tapi gak apa, kamu bisa DM Instagram, mudah-mudahan masih bisa kebaca gitu ya. Di kesempatan kali ini DM aja, gak apa-apa, nanti coba aku cek, aku lihat gitu ya. Kadang emang DM tuh banyak banget, numpuk-numpuk karena banyak kepentingan ya. Tapi mudah-mudahan yang request bisa kebaca. Oke. Terus juga ada yang mungkin pengen banget gitu ya menikmati hari ini, lebih enjoy deh setelah hari Senin Selasa kemarin. Kayaknya terlalu hektik banget gitu ya. Kayaknya semua harus kamu selesain, mobilitasnya sangat tinggi kesana kesini kemari. Semua ini itu dikerjain. Hari ini mungkin agak chill dikit gitu ya, santai lah. Kalau misalnya masih bisa sambil ngopi bentar gitu ya, ada perbincangan yang masih bisa diobrolin sama teman-teman di kantor, ngobrol dulu sebentar ya kak. Sambil dengerin lagu yang udah disiapin buat kamu di siang hari ini di santai siang bareng sama gue Ima Fani.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: RRI Bandar Lampung, teman.

Cari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini. Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Banten, Lampung. Teman.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Lagunya Andin, teman Pro 2. Buat kamu yang kayak lagi ngerasa udah sebenarnya gak ada rasa lagi sama dia, tapi mau selesai hubungan juga gak bisa gitu ya. Mau pisah sebenarnya juga gak bisa benar-benar pisah, tapi kalau dibilang masih ada cinta kayaknya enggak lagi deh. Waduh. Jadi ya udah jalanin tanpa ada rasa gitu, teman Pro 2. Gimana hari ini? Enak sih sebenarnya kalau ngejalanin sesuatu tanpa ada rasa ya. Makan aja. Kalau enggak ada rasanya tuh enggak enak, teman Pro 2, apalagi hubungan. Iya kan? Jadi apa enggak sayang waktunya terbuang gitu aja. Tapi teman Pro 2 hari ini, mudah-mudahan hari ini gak terbuang waktu gitu aja ya. Karena masih banyak yang bisa dilakuin, hal-hal produktif gitu ya. Kamu juga masih ada waktu untuk bareng sama gue hari ini di Sate Siang. Dan bisa dengerin lagu-lagu kesukaan gitu. Lagu-lagu yang pengen kamu denger, lagu-lagu yang bisa ngebuat mood kamu jadi oke. Apalagi nanti bentar lagi kita masuk ke jazz music yang full lagu buat kamu tuh dikasih ya, teman Pro 2. Lagi di jalan, lagi nyetir, hati-hati juga teman Pro 2, hari ini masih panas. Beberapa tempat udah ngeluh gak ada air. Sumurnya ada yang udah kering, teman Pro 2. Kamu gimana, di rumah kamu masih aman kah? Atau juga termasuk yang agak repot karena air udah, iya gimana dong, minim gitu ya. Ada, tapi benar-benar harus dihemat banget karena udah tinggal sedikit banget. Bahkan nih ya, ada beberapa tuh yang untuk bisa menuhin satu bak kamar mandi aja itu bisa harus seharian itu ngidupin ini ya, apa namanya tuh, kayak apa ya, jet pump ya bahasanya, atau juga kayak ya air lah ya gitu kan, kayak di borannya mungkin atau sumurnya gitu. Ada yang sumurnya mungkin memang masih sumur biasa, ada yang sumur bor, teman berdua. Bahkan sumur bor juga yang gak terlalu dalam itu udah mulai kering. Nih teman berdua, 2026 kita masih kayak gini aja udah ngerasa ya, belum panas-panasnya. Kayaknya bisa dibilang ini belum lama banget sih ya, mungkin ya ada sekitar 2 bulan lah ya gitu. Dimana kalau ini makin panjang nih kemarau, teman Pro 2. Jadi kayaknya harus persiapan deh. Emang kita harus, yang masih ada air ya di rumah, tetap harus dihemat, jangan boros-boros penggunaan air gitu. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa dapat hujan ya, walaupun mungkin masih di musim panas ada hujan-hujannya gitu. Apalagi nih yang punya tanaman ya, Bapak Ibu petani mungkin ya kan, yang bertanam padi dan lain-lain, ini kalau nggak ada air terus gawat, teman berdua. Jadi harus diantisipasi, oke? Okay? By the way, masih nemenin kamu deh pokoknya, apapun aktivitas kamu hari ini. Silau banget, silau seperti masa depanku, cerah ya. Ini lagu yang udah disiapin buat kamu lagi, buat kamu 10 menit untuk selamanya.

0: aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: 92,5 FM Pro 2 RRI Bantar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu, RRI Banyak Lampung.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Banten, Lampung.

0: Lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Kamu berlari banyak rambut.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Sini lebih ke Baila teman Pradua asal Asmara. Hadir juga nemenin kamu yang juga masih terus dengerin Pradua RRI Bandar Lampung di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Kali ini kamu lagi dengerin Santai Siang bareng sama gue Ima Fani teman Pradua. Hadir nemenin kamu di hari ini ya tanggal 29 Juli 2026. Buat yang kemarin udah gajian tanggal 25 mungkin ini udah agak-agak aman ya. Tapi yang gajiannya awal bulan ini lagi bener-bener berasa banget teman Pradua beratnya. Kayak mau ngeluarin duit buat makan aja tuh kayak mikir-mikir banget gak sih? Aduh, siapa coba yang seperti itu. Tapi jangan lupa untuk jangan sampai kamu melewatkan makan siang ya. Jangan lupa untuk makan, karena penting banget. Walaupun mungkin lauknya gak mewah-mewah amat teman Pradua, yang penting proteinnya tercukupi gitu ya. Ada sayuran, karbohidratnya juga cukup gitu. Jadi semuanya dapat ya kan. Walaupun mungkin kamu gak harus makan daging wagyu gitu ya, atau steak siang-siang ini. Gak harus kok. Tuh makan nasi lele juga udah enak kok teman Pradua ya kan. Protein dapat juga gitu ya. Atau mungkin ayam boleh ya kan. Telur juga gak masalah, it's okay. Yang penting tuh sehat ya kan. Cara ngolahnya juga benar dan juga bersih. Cari tempat makan yang benar-benar bersih teman Pradua. Jadi kamu juga gak harus nanti malah kena diare gitu kan, gara-gara makanannya kotor. Aduh males ya kan. Apalagi teman Pradua kita tuh sebagai anak muda ya, jujur gak cuma makan aja yang kita pikirin. Banyak banget yang mau kita beli, iya gak sih? Banyak hal yang harus banget kita penuhin ya, kebutuhan dan keinginan kita. Tapi benar teman Pradua ya kan, kayak contoh ya buat cewek ya, lipstick itu adalah sebuah kebutuhan. Benar, walaupun kayak bisa dibilang itu gaya hidup, tapi enggak mungkin kita enggak pakai lipstick kan teman Pradua. Jadi sebuah lipstick ya kan, atau mungkin sepasang anting gitu kan, atau parfum. Apalagi yang sering kita beli kayak barang-barang penting kalau bisa dibilang, tapi ada juga bilang penting nggak penting lah gitu. Bulu mata kadang kala ya kan, apalagi sekarang kan ada bulu mata yang bisa dipakai gitu lepas pakai ya. Terus kuku-kuku, apalagi teman Pradua banyak deh, apalagi alat makeup sih, makeup skincare yang kadang-kadang juga sudah jadi kebutuhan ya sekarang ini. Jadi kayak mau nggak mau tuh harus dibeli juga, walaupun dalam ekonomi lah ya, atau keuangan yang bisa dibilang indis ekonomi bahasanya gitu. Nah teman Pradua, tapi ternyata nih ya, walaupun kita lagi dalam masa ekonomi yang cukup sulit, ada beberapa barang-barang sederhana ya untuk merawat diri yang perlu juga tetap dibeli. Contoh kayak tadi aku bilang gitu ya, lipstick baru mungkin ya, sepasang anting sederhana, atau peralatan rumah tangga yang udah lama diincar. Mungkin kayak tampak sebagai pembelian biasa, nilainya juga gak terlalu besar, bahkan seringkali harus dibeli dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Tapi bagi sebagian orang, benda-benda sederhana itu memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar barang ya kan. Di tengah biaya hidup yang terus kita tahu itu meningkat ya teman Pradua, sementara kita belum ada peningkatan pendapatan. Nah berbagai tekanan yang juga datang silih berganti, berhasil juga membeli sesuatu yang udah lama diinginkan, itu menjadi rasa lega, seneng, syukur, bahagia. Kayak bisa dibilang sebuah hal yang buat kita jadi happy gitu kan. Sekaligus juga pengingat bahwa masih ada ruang untuk menghargai diri sendiri. Kita udah kerja dari pagi sampai malam teman Pradua, ke mana-mana, project apanya diambil semua, tapi kalau misalnya untuk ngebahagiain diri sendiri gak bisa, kan sayang ya kan. Jadi bukan semata tentang memenuhi keinginan, tapi tentang merayakan pencapaian kecil yang diperoleh atau didapat dengan usaha. Mungkin bulan ini target kamu adalah cushion terbaru dengan merek tertentu yang udah kamu inginkan ya kan. Jadi cushion itu udah pengen banget dibeli teman Pradua. Buat cewek mungkin itu sebuah hal yang apa ya, bisa dibilang kayak pencapaian juga, misalnya di cushion yang diinginkan. Ya it's okay kalau emang itu bisa kamu beli dengan uang yang mungkin cukup. Teman Pradua gak harus mengorbankan yang lain gitu ya. Mungkin kayak kamu jadi gak makan gara-gara beli cushion itu, ya gak juga gitu kan. Atau mungkin barang-barang lain yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan. It's okay, itu salah satu cara ya untuk juga kita menghargai diri kita. Okay, selamat menikmati siang ini teman Pradua, dengan mungkin menikmati makanan kamu, makanan yang enak, sehat, harganya juga gak terlalu mahal, affordable juga gitu ya. Jadi kayak worth it untuk dibeli. Terus juga dengan suasana yang enak nih siang ini, masih cerah. Tadi jujur gue ngerasa kayak mau hujan, karena kayak udah mau mendung-mendung gitu teman Pradua, ternyata panas lagi. Gue kayak dikasih harapan palsu gak sih?

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

Gue Just Girlman hadir juga nemenin kamu di kesempatan kali ini. Hampir jam 1 siang teman Pro 2, kurang 1 menit lagi. Ya, 12.59 nih, ya kan. Buat kamu teman Pro 2 yang hari ini juga masih dengerin di 92.5 FM bareng sama gue Ima Fani, di hari ini gimana, udah makan siang, udah kenyang teman Pro 2? Terus kayaknya butuh sesuatu yang manis-manis di mulut. Atau mungkin butuh yang dingin-dingin karena cuaca juga lagi panas teman Pro 2. Tahu gak sih teman berdua sekarang tuh lagi populer atau lagi ya rame ya, namanya Simos. Simos ini lagi viral ya kan. Jadi Simos ini kayak rumput laut merah yang belakangan jadi bahan populer ya dalam berbagai produk kesehatan dan juga minuman. Termasuk juga diklaim katanya manfaatnya untuk kesehatan pencernaan, buat tiroid juga, sampai untuk jantung. Nah, jadi ternyata nih teman berdua ya kan, Simos ini adalah sebenarnya rumput laut gitu ya, rumput laut merah gitu kan. Jadi jumlah ahli gizi itu menilai sebagian klaim tersebut sebenarnya masih agak berlebihan ya, dan belum didukung sama bukti ilmiah yang kuat. Jadi tren Simos ini semakin mudah ditemukan, mulai dari gel, ada yang bubuk, ada yang kapsul, sampai juga campuran smoothies. Bahan ini katanya digunain ya dalam sejumlah produk minuman dan makanan yang dipasarkan ya sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Kalau di Indonesia teman Pro 2 ada 5 ahli diet yang terdaftar, itu diminta pendapat lah lebih tepatnya, untuk membedakan manfaat Simos yang didukung dengan bukti dari klaim yang ini beredar populer lah di media sosial. Jadi emang Simos ini mengandung serat tapi bukan sumber utama. Ada ahli gizi diet ya, ahli diet lebih tepatnya, ahli diet terdaftar dari University of Maryland Baltimore Washington Medical Center. Ini dia ngejelasin kalau Simos ini merupakan sejenis rumput laut ya, rumput laut merah yang bisa dikonsumsi. Jadi Simos ini biasanya dikeringkan, kemudian juga diolah menjadi gel, jadi bubuk atau juga kapsul. Bahan ini udah kerap sebenarnya juga kerap ditambahkan di smoothies atau oatmeal atau juga sup. Salah satu klaim yang dinilai paling masuk akal ya, yang bisa dibilang kayaknya okay lah yang masuk akal, itu adalah manfaatnya untuk kesehatan pencernaan gitu. Jadi ada lagi nih ahli diet yang lain ya, yang juga bilang itu menegaskan bahwa Simos ini merupakan sumber serat yang bisa bertindak sebagai prebiotik yang bisa mendukung bakteri baik ya kan dalam usus. Kemudian ada Glenn Mark Hume, ini juga ahli diet lain yang terdaftar juga, yang menambahkan bahwa Simos ini mengandung serat laut yang bisa membantu memperlambat proses pencernaan dan juga mendukung pertumbuhan bakteri baik kan. Jadi ya memang teman Pro 2, ya kandungan serat dalam sebagian besar suplemen Simos ini seringkali kurang dari 1 gram. Artinya Simos ini memang dapat menjadi salah satu sumber serat, tapi banyak makanan lain kok yang memberikan asupan lebih tinggi. Jadi sementara itu klaim bahwa Simos bisa mengatasi kondisi yang disebut kayak usus bocor itu belum memiliki bukti ilmiah yang cukup ya kan. Klaim lain banyak beredar juga menyebut bahwa Simos ini mengandung 92 dari 102 mineral yang dibutuhkan tubuh. Jadi itu diklaim cukup menyesatkan karena tubuh manusia tidak membutuhkan 102 mineral seperti yang disebut ya dalam promosi produk Simos ini. Jadi Simos ini memang teman Pro 2 mengandung sejumlah mineral ya, mineral jejak yang juga dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil seperti zat besi, seng, yodium dan juga mangan. Tapi ini karena itu emang kandungan mineral dalam Simos ini memang ada, dan diklaim untuk pasarannya mengenai 92 dari 102 itu gak dijadikan alasan untuk menganggap bahan ini sebagai makanan yang super ya, dengan manfaat luar biasa. Karena emang kita tahu teman-teman udah gak ada yang makanannya benar-benar yang jadi kayak makanan dewa, yang semuanya dalam makanan tersebut lengkap semua, itu kayak gak ada. Jadi emang harus banyak makanan kayak saling mengisi buah-buahan aja, gak cuma cukup satu buah aja. Jadi banyak buah yang mungkin bisa dikombinasikan lah, sayur-sayuran juga, warna-warninya itu ternyata punya manfaat gitu ya. Kalau misalnya kamu suka Simos, pengen coba Simos, it's okay, boleh ya. Karena mungkin lagi viral, terutama buat yang pengen cobain juga manfaatnya. Tapi kayaknya bukan cuma Simos aja yang punya manfaat itu, sebenarnya banyak bahan-bahan alam lain yang juga bermanfaat. Apalagi kalau emang di olah dengan bagus, dengan tepat gitu ya, kemudian dikonsumsi secara sehat. Oke, selamat menikmati, selamat siang asyik kamu ini teman Pro 2, selamat siang juga buat kamu yang baru dengerin. Sekarang aku juga masih temen kamu di santai siang teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang udah disiapin dan nemenin waktu kamu berangkat.

0: di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, aku mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
2: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya!

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung. Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah kolonial.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Fi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Fi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepat sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana hari ini? Udah capek banget? Udah mulai kerasa, aduh, pegel badan ya, sebadan badan pegelnya. Mata kau pegel karena ngeliatin laptop terus gitu ya, PC terus, panjat juga handphone kamu ya kan, gadget kamu dari tadi kayak nyari ide dan lain-lain, nyari informasi. Belum lagi mungkin bahu, pinggang, aduh, rambutnya jompo banget sih kamu teman Pro 2. Sama nih kita gitu ya. Tapi buat kamu juga mungkin hari ini capeknya karena yang benar-benar udah ya banyak banget juga yang dikerjain gitu. Mungkin di kelas dari pagi sampai sore ini, ada yang mau ngambil mata kuliah tambahan gitu ya di semester pendek ini. Atau juga di sekolah, kalau sekolah masuk dong ya kan, belajar teman Pro 2 dari pagi sampai siang. Mungkin baru mau pulang kemudian nanti lanjut les. Terutama teman-teman yang udah kelas 12, udah harus siap banget nanti mau kuliah gitu. Ada nih ya, mungkin jadi salah satu idola kita ya kan, si cantik teman Pro 2 yang ya udah lulus sidang sarjana ilmu komunikasi usai 18 tahun kuliah. Wow. Jadi ini teman Pro 2 ya, yang juga dihadirkan informasinya ini ya, fotonya Adisti Versa yang alami menjalani sidang S1 ya jurusan ilmu komunikasi. Kemarin dia berkuliah di Universitas Profesor Dr. Mustopo teman Pro 2 ya kan, yang juga jadi Adisti Versa ini menceritakan soal kuliah yang dijalannya dari tahun 2008. Karena 2008 masuk ke universitas ini dengan mimpi besar. 2010-nya dia milih untuk jeda ya kan, ngejar karir. Jadi dia cuti dulu kuliahnya. Dia pikir katanya untuk melanjutkan suatu hari nanti. Dan ternyata suatu hari nanti itu adalah ketika dia sudah memakan waktu 14 tahun teman Pro 2. 2024 ya akhirnya juga memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya sampai tahun 2026 ini. Akhirnya dia berhasil melewati sidang sarjananya. Jadi itu ditulis di Instagramnya teman Pro 2 di hari Rabu ini ya. Setelah 18 tahun ya kuliah, ini benar-benar panjang ya. Ini momen katanya Adisti Versa ya, yang menjalani sidang sarjana diapit sama dua orang dari pihak universitas. Kita di fotonya juga di posting di Instagramnya teman Pro 2. Dia juga bareng sama Gilang Dirga ya, yang nemenin Adisti Versa ketika menjalani sidang sarjana. Iya kan, kamu jangan sampai kaman juga ya teman Pro 2. Ini mungkin kalau Adisti kan dia sambil kerja terus dia cuti gitu ya. Kalau kamu jangan cuti karena cuma mau nongkrong doang. Atau ada apa yang harus benar-benar ini ya valid banget lah gitu. Emang harus cuti dulu gitu, oke okay. Tapi kalau bisa lanjutin selesai, biar cepat selesai terus nanti lega. Karena kalau udah selesai, udah sidang, udah semuanya beres tuh leganya benar-benar lega banget teman Pro 2. Ya kan? Oke, okay, nemenin kamu masih teman Pro 2 di kesempatan kali ini.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang apa?

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Rari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah hampir selesai waktu kita bersama, iya kan? Kan udah hampir jam 3 sore dan gue juga udah harus pamit dari Santai Siang. Yang udah nemenin aku hari ini, teman Pro 2, dari jam 10 sampai mau jam 3 sore hari ini, I say thank you so much, ya kan? Makasih banget teman Pro 2 udah selalu dengerin Pro 2 Bandar Lampung. Dan kalau misalnya kamu yang hari ini udah ditemenin sama aku juga, ya kan, mudah-mudahan seneng, mudah-mudahan happy, makin semangat dengan semua aktivitasnya. Abis ini bakal hadir program acara Sore Ceria yang bakal nemenin kamu juga, teman Pro 2. Nanti mudah-mudahan bisa bareng sama narasumber ya. Ini narasumber udah datang sih, tinggal penyiarnya nih mana. Yaudah kalau gitu, dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bandar Lampung, saya Imo Fani yang bertugas pamit undur diri ya. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di besok hari. Oke, let's do fight channel record rolling nas on near Bandar Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye teman Pro 2. Selamat beraktivitas ya. See you next time. Bye.

0: lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: tentang bola, seru dua dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: teman terbaik kamu.
1: Ya, dan hari ini sore ceria, weird nih gitu ya. Barengan sama gua Marvel Kristiana juga Angga Labesa.
0: Sampai nanti teman Pro 2 cuma di
1: sore ceria.
0: Kita bakal seru-seruan ya.
1: Betul.

0: Racun Dunia teman Pro 2 dari The Changcuters nih ya. Kalau ngomongin soal racun dunia, hari ini kita bakal memberikan racun-racun dunia ke kalian semua teman Pro 2. Karena hari ini ada Angga Labesa dan juga Marvel nemenin kamu teman Pro 2 ya.
1: Ya, seru banget dan ya. Ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu yang spesial.
0: Ada informasi spesial buat kamu teman Pro 2 ya. Dalam upaya mempromosikan pariwisata dan budaya daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung nih akan kembali menghadirkan Festival Krakatau. Festival Krakatau tahun 2026 mengangkat tema Nengah Nyapur. Nengah Nyapur merupakan salah satu unsur penting dalam falsafah hidup masyarakat Lampung, yang bermakna nih kemampuan seorang untuk berada di tengah masyarakat dan juga berbaur tanpa membedakan latar belakang. Banyak banget rangkaian kegiatannya nih ya, teman Pro 2 ya, Vel ya. Yang pertama nih ada apa, Marvel?
1: Ada Krakatau Culinary Festival nih, yang pasti buat teman-teman semua yang pengen cari makanan-makanan gitu kan, food, bisa langsung aja ke sini nih. Terus juga ternyata ada berbagai ragam perlombaan nih. Mulai yang pertama dari Festival Band Competition, terus yang kedua ada Solo Song Competition, yang ketiga ada Modern Dance Competition, dan yang terakhir ada Serbet ya, Serwit Battle gitu. Wah, wow, ini menarik banget ya sepertinya. Seru. Ya.
0: Selain itu juga ada Krakatau Run, yes, juga betul. Ada Lampung Tavis Karnaval, terus ada Malam Puncak Pesona Kemilau Krakatau nih teman Pro 2.
1: Ya, dan pastinya Festival Krakatau ke-35 ini akan dilaksanakan pada hari, yaitu di Selasa sampai Minggu pada tanggal 25 sampai 30 Agustus di 2026 yang bertempat di Lapangan Saburai Bandar Lampung. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa langsung aja menghubungi nomor yang akan kami sebutkan.
0: Ada kontak personnya teman Pro 2, ada Rico ya, di 0851 63 18 71 20. Angga ulangin, ada Rico di 0851 63 18 71 20. Itu Rico ya.
1: Atau bisa ke Ibnu di 0823 7141 7519. Akan aku ulangin.
0: Siap.
1: 0823 7141 7519. Atau teman-teman Pro 2 juga bisa kunjungi sosial medianya nih di @festival_krakatau.
0: Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikutan Festival Krakatau sekarang juga teman Pro 2. Wow, seru banget ya. Hari ini lebih seru lagi nih, karena kita juga bakal ngobrol barengan sama seorang musisi teman Pro 2 ya.
1: Wow, ada
0: yang
1: musisi nih
0: yang
1: dateng nih.
0: Karya yang keren banget nih ya.
1: Wow.
0: Jadi musisi, gitaris, vokalis, dan juga penulis lagu teman Pro 2.
1: Oke, kayak lengkap nih ya. Semuanya ada gitu.
0: Ada Nabil teman Pro 2 di studio kita. Halo Nabil.
2: Halo semuanya.
0: Apa kabar Bil?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah gini-gini aja masih.
0: Oke. Tapi kenalan dulu dong sama teman Pro 2 nih, sejak kapan mulai terjun di dunia musik sendiri, Bil?
2: Kalau gue sendiri mulai terjun ke dunia musik itu di tahun 2022 tuh. Gue udah mulai ikut, awal-awal mula gue festivalan malah. Festivalan sama teman-teman, festivalan. Terus di 2024 gue mulai masuk terjun ke dunia profesional, lebih bisa profesional dengan merilis EP gue, single pertama gue malah di tahun 2024 itu dari band gue. Dulu ada namanya Killing Floors. Itu judul lagunya ada di Spotify atau di DSP, bisa di search, itu namanya The Way Life Goes. Nah, itu adalah karya pertama gue deh kayaknya itu.
0: Wow.
2: Yang dirilis gitu.
1: Oke. Tapi selama lu nih ya main-main musik atau band ya bareng-bareng teman-teman lu gitu, kalau lu sendiri kayak selama lu main gitu, emang suka main genre apa gitu?
2: Kalau untuk genre sendiri, karena gua basicnya memang di rock. Gua lebih ke arah rock, tapi sekarang gua mulai explore lebih banyak lagi, tapi basically tetap di rock and blues. Dan gue mulai explore di mungkin ada funknya, terus ada mungkin untuk di market sih tetap gue akan ada popnya sedikit. Iya, dan mungkin berbagai genre musik lain tetap gue masukkan ke dalam karya-karya gue yang gue harapkan bisa jadi lebih universal sih sebenarnya.
1: Berarti sekarang nih lebih fokus condongnya ke blues gitu ya?
2: Iya.
1: Nah, kenapa lebih memilih blues gitu dibandingkan dengan genre musik yang lain gitu?
2: Kenapa gue milih blues sebenarnya bukan kenapanya sih, tapi apa yang bikin gue sadar bahwa musik blues itu adalah musik dari soul.
1: Dari hati.
2: Dari hati.
1: Dari hati.
2: Karena yang gue kulik ya, yang gue pelajari, musik-musik sekarang atau musik-musik modern yang kita dengarkan ini, mereka berhutang banyak pada genre blues.
1: Oke. Okay.
2: Jadi blues itu adalah roots musik modern menurut gua.
1: Hmm.
2: Dan untuk gua mencapai ilmu musik-musik sekarang, gua harus ngulik rootsnya dulu dong pastinya.
1: Iya, betul-betul.
2: Nah, di roots itu yang gua temukan adalah blues itu ya beneran dari hati. Makanya gua nyaman banget main musik blues.
1: Oke, okay, makanya itu mungkin menjadi suatu kunci gitu ya.
2: Hmm.
1: Yang ya bisa sampai Nabil ini suka banget gitu ya sama sama lagu-lagu blues gitu kan, dengan genrenya dan sebagainya. Nah, tapi kayak menurut lu sendiri gitu ya, dari marketnya sendiri gitu ya, kira-kira banyak gak sih orang yang suka sama lagu blues gitu?
2: Kalau kita bicara market sih, menurut gua di Indonesia ini, specifically di Lampung ya, menurut gua market blues itu sebenarnya banyak.
1: Banyak.
2: Sebenarnya banyak.
1: Okay.
2: Tapi yang mungkin kurang terekspos tuh lebih banyak.
1: Lebih banyak.
2: Iya. Karena satu belum ada, menurut gue ya, belum ada ruang komunitas atau ruang gigs yang di mana dikumpulkan para penikmat blues. Di situ belum ada yang terlalu apa aktif gitu.
1: Mm-hmm.
2: Terus belum ada juga penyebaran genre-genre yang specifically kayak blues atau jazz atau gitu, yang belum ada di Lampung tuh, belum ada. Jadi menurut gue blues itu banyak marketnya, cuman kita belum ada media untuk
1: menyebar. Belum ada medianya untuk menyebar ya.
2: Oke.
1: Mungkin ini menjadi suatu tantangan gitu ya.
0: Iya, buat Nabil sendiri gitu
1: yes,
0: kan.
1: Betul.
0: Tapi Bill, ada kepikiran nggak pingin lintas genre sendiri ataupun pindah genre?
2: Kepikiran untuk genre, gue memang di musik gue kan punya prinsip bahwa gak boleh terlalu terpaku dengan satu genre musik. Lu punya basic misalnya blues atau rock atau apapun itu, gak apa-apa lu punya basic keterampilan itu. Tapi menurut gue kalau lu mentok-mentok di satu genre aja, satu perkembangannya mungkin, menurut gue ya, perkembangannya mungkin akan lebih keblok gitu. Lebih sulit. Jadi menurut gue harus explore dan gue harus pindah genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue harus pindah genre yang gak melulu soal blues. Soalnya walaupun basic gue blues, tapi gue akan berusaha explore se-eksploratif mungkin genre menjadi musik lain gitu.
1: Oke.
0: Kalau punya kesempatan milih genre, lo pingin apa sebenarnya selain blues sendiri?
2: Selain blues, gue suka banget dulu sama genre musik alternatif. Alternatif kayak grunge, rock and roll yang alternatif kayak Alice in Chains atau Pearl Jam gitu. Gue suka banget genre-genre begitu, mungkin akan ke arah sana. Tapi gue gak menutup kemungkinan untuk bisa ngikutin zaman juga sih. Kayak misalnya alternatif kayak sekarang Alcateri, kalau tahu band-band kayak Perunggu.
1: Oh,
2: gue juga ngikutin tuh.
0: Oh, ke arah sana berarti?
2: Ke arah sana, gue suka banget. The Adams juga.
1: Oke.
0: Okay. Wow. Tapi kalau ngomongin soal idola, Bill, panutan lo ataupun kiblat musik lo kemana sih arahnya?
2: Specifically, kalau untuk musik ya, all around, gua kiblatnya The Beatles sih.
0: Oh, oke. Okay. Itu luarnya ya?
2: Itu ya.
0: Kalau indonya?
2: Indonya, gua suka banget sama Pamungkas.
0: Oke. Boleh sih, menarik ya.
1: Yes, menarik.
0: Apalagi genre Pamungkas kan ya emang kayaknya cocok buat lo juga gitu.
2: Iya sih. Pamungkas itu salah satu musisi Indo yang menurut gua got the soul banget ya. Dia dari hati banget mainnya. Okay. Nge-produce musiknya juga dia enggak nanggung-nanggung, dari hati banget. Dan itu adalah salah satu target gua sih sebenarnya. Minimal sedia lah.
1: Minimal sedia. Oke.
0: Wow, tinggi ya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa, siapa tahu nanti kan langsung meledak jadi kayak Pamungkas gitu.
2: Amin.
0: Apalagi Bel, mau lo tanyain file.
1: Oke. Mungkin gini ya kan, dari tadi kan kita udah bahas gitu kan,
2: yes,
1: kayak genre apa sih yang sebenarnya Kanabel ini juga suka gitu kan. Nah, tapi dari lu sendiri gitu, untuk kedepannya apakah akan punya suatu project yang akan lu buat gitu?
0: Atau udah ada gitu?
1: Iya, atau udah ada sekarang nih.
2: Project, gue pasti bakal tetap buat project. Banyak banget yang akan gue buat sebenarnya. Satu, project solo akan gue lanjutin. Dan mungkin band, gue akan membuat, gak tahu ya, mungkin akan band atau solo lagi. Tapi akan berubah project dari genre blues sebenarnya.
1: Gue
2: mau membedakan project solo gue dan project di luar solo gue itu. Gue akan membedakan konsepnya sebenarnya.
1: Konsepnya dibedakan.
0: Siapa tau abis dari solo dia pingin ke Jogja kan. Bisa kan?
2: Bisa,
0: ya,
2: sih.
0: Ya,
2: bisa
0: ya.
2: Sih, bisa
0: okay. sih. Tapi kan emang mau ke Jogja kan?
2: Bener.
0: Iya gitu teman berdua ya. Tapi Bill, kalau lo ngeliat marketnya sendiri nih di Lampung sendiri, gimana Bill market musik blues sendiri?
2: Market musik blues itu yang seperti tadi gue bilang, sebenarnya gue yakin banyak banget yang suka musik blues atau yang memang pengen dengerin musik blues, tapi ya karena belum terekspos aja sih sebenarnya. Ya itu juga gue rasakan di sini. Jadi berangkat sebagai musisi blues di Bandar Lampung, apalagi di Lampung ya, itu menurut gue challenge-nya lumayan banyak. Karena satu, musik blues kan di Indonesia juga antara ada dan belum terekspos banget sih sebenarnya.
0: Oh.
2: Jadi di sini challenge-nya lumayan menurut gue di Lampung karena belum ada medianya yang merangkul.
0: Wow, menarik ya Val ya?
1: Iya, menarik banget. Ya kan ngomong-ngomong sih soal project gitu kan, dengan project yang lu udah ada gitu kan. Jadi sebenarnya gue tuh penasaran gitu dengan salah satu lagu lu gitu.
2: Oh iya.
1: Yang mungkin judulnya tuh namanya Realita Blues, betul nggak sih?
2: Betul.
1: Okay. Nah, kira-kira kayak
0: ceritain tipis-tipis dong boleh.
1: Iya, betul. Kira-kira apa sih inspirasinya gitu bisa menciptakan lagu ini?
2: Fun fact, sebenarnya lagu ini gue kerjakan barengan sama Tuan Robertus. Dia salah satu mentor gue juga di sini untuk main gitar atau musik, juga salah satu mentor gue, dan gue bikin lagu bareng dia. Jadi Realita Blues itu sebenarnya adalah keluh kesah gue terhadap kondisi dunia sekarang sebagai perspektif generasi gue ya, yang dimana serba mau buru-buru, instan segala macem, terus semuanya itu moralnya mulai terkikis lah. Itu gue tuangkan semua di Realita Blues. Makanya ada satu bait di Realita Blues, judulnya baitnya begini: tewas sia-sia membela para pendusta.
0: Apa tuh maksudnya?
2: Nah, itu adalah sekarang tuh gue lihat orang-orang itu berusaha banget untuk gimana pun caranya dia mendapatkan hal yang dia mau, walaupun itu caranya yang gak bener. Dia bisa tewas di tengah jalan demi ngebela sesuatu yang gak bener juga gitu. Tapi tapi mau gimana pun ya dia harus gitu untuk bertahan hidup sih.
0: Wow, dalam ya.
1: Iya, okay. Dalam banget sih ini.
0: Yaudah, ya, kita dengerin dulu aja lagunya teman Pro 2 ya. Ini dia Realita Blues buat kamu semua teman Pro 2.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2D, sore ceria dan juga Marvel tentunya.
1: Aduh, parah banget sih gak nyebutin nama gue.
0: Lupa, Aja Nabil juga teman Pro 2 ya.
1: Yes, betul.
0: Yang nemenin kamu, jadi hari ini lengkap. Ada Angga, Marvel, Nabil.
1: Yes, betul.
0: ANM.
1: Iya, trio hari ini ya.
0: Ya yaudahlah ya, gak usah kita pikirin ya singkatannya teman Pro 2 ya. Tadi baru aja kita puterin lagunya Nabil, Resah teman Pro 2 ya. Ceritain dong, Bil, resah ini apa? Apa yang lo resahkan dalam hidup lo?
2: Berat sekali ya langsung.
0: Yaudah, kenapa judulnya resah?
2: Judulnya resah karena satu, lagi dikejar deadline.
1: Jadi begitu awalnya.
2: Enggak, ini jujur loh, waktu itu belum ada judul sebenarnya, tapi udah jadi liriknya. Jadi beberapa ada revisian judul beberapa, tapi gak puas guanya. Jadi yaudah, gue pakai salah satu lirik di rev itu jadinya resah. Dan menggambarkan situasi pas gue bikin lagu juga sih waktu itu.
0: Oke, apa tuh situasinya? Kenapa lu, apa yang membuat seorang Nabil resah?
2: Sebenarnya sih lebih ke waktu itu, waktu gue bikin lagu adalah saat dimana gue lagi hitam putih banget tuh. Jadi misalnya
0: Oke, lo belum diwarnain ya?
2: Iya, okay. Masih hitam putih.
0: Oke.
2: Belum apa, masih ngurusin kuliah. Ada juga berbagai problem di luar sana lah pokoknya.
0: Kan di luar problemnya, Bil. Bukan di tempat lo.
2: Tapi kan di efeknya ke gua.
1: Efeknya lo. Oke.
2: Terus di situ dimana gua kayaknya udah terlalu banyak yang gua pikirin, terlalu banyak yang mendem di otak gua, ya udah gua coba tulis lagu sesuai yang gua rasain. Jadi ya udah jadinya lah resah itu.
0: Gitu. Oke, menarik.
1: Yes, menarik banget ya sih.
0: Jangan diam aja dong Mas Marvel.
1: Iya. Ini kan aku barusan pengen tahu gitu ya, Bil. Kayak menurut lu kayak untuk buat lagu gitu, untuk menulis lagu tuh sebenarnya susah nggak sih?
2: Susah dan nggak susah sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Susahnya adalah kalau misalnya lu lagi pusing banget atau lagi banyak banget yang dipikirin, entah apa, entah yang buruk atau yang baik gitu.
0: Iya.
2: Udah dituangin aja.
0: Dituangin gitu aja.
2: Tapi yang bikin susahnya adalah nyatuin biar jadi sebuah lagu.
1: Sebuah lagu itu gimana supaya kayak, supaya enak didengar gitu.
2: Iya bener. Diksi yang digunain harus gue menggunakan diksi yang menurut gue enak didengar.
0: Okay.
2: Enak dicerna. Maksudnya lebih gampang dicerna. Sama gak berlebihan menurut gue.
0: Okay.
2: Nah dari tiga poin itu yang bikin gue agak kesusahan gitu.
0: Okay. Part bareng mana yang paling susah ketika buat lagu, Bil? Apakah liriknya atau sebenarnya ininya
1: atau
0: sih
1: aransemennya gitu.
2: Menurut gue tiap lagu-lagu itu punya perlakuan berbeda sih. Jadi ada lagu yang emang gue susah nulis liriknya susah, tapi aransemennya gampang. Atau kebalikannya, liriknya gampang gue tulis, tapi aransemennya gue ganti-ganti terlalu banyak. Jadinya gue pusing. Di EP gue juga dari 4 lagu itu, 4 lagunya juga dalam kondisi yang berbeda juga. Ada yang gampang banget nulis liriknya, tapi aransemennya susah. Ada yang liriknya ada yang aransemennya susah, tapi liriknya gampang juga gitu-gitu.
1: Oke. Tapi walaupun kayak gitu pun, untuk mencari inspirasinya itu kayak lu apakah harus mendengarkan lagu lain gitu untuk menjadi inspirasi atau bagaimana gitu?
2: Iya, gua mendengarkan lagu lain itu jadi salah satu inspirasi juga. Dan gue coba kulik juga di lagu itu yang dirasain si musisinya apa gitu. Jadi kalau kita lihat di EP ini, di 4 lagu ini sebenarnya banyak banget influence gue.
0: Okay.
2: Dan itu beda-beda semua, dari berbagai genre, berbagai orang-orang yang gue ambil influence-nya beda-beda. Jadi ya gue untuk nulis sebuah karya atau buat sebuah karya, minimal gue ada patokan lah. Ini kalau gue jadiin seperti ini, dicampur ini, jadinya apa gitu.
0: Oke. Sejauh ini udah berapa lagu, Bil, yang dirilis sendiri, Bil?
2: Kalau untuk yang EP ini, solo project gue baru EP ini, ada 4 lagu. Tapi kalau bener-bener pertama, gue ada band namanya Killing Floors.
0: Oke.
2: Killing Floors itu band anggotanya ya yang sering ikut festivalan lah. Jadi kita waktu itu iseng, bikin lagu yuk gitu. Dan pas banget lagi ada festival yang harus pakai lagu sendiri. Jadi abis bikin lagu, mau rekaman gak, kata gue? Yaudah ayo, jadi ada Killing Floors judulnya The Way Life Goes gitu.
0: Oke. Tadi kan lu sempat mention lu punya EP sendiri ya Bill ya. Tadi resah baru aja kita puterin. Terus tadi di awal juga kita muterin. Ya,
1: ada Realita Blues.
0: Yes, ya benar. Kan? Nah, ya, ada dua lagu lagi nih yang belum keputar berarti ya. Nah, dari empat lagu itu mana yang paling relate sendiri sama kehidupan lu sendiri?
2: Yang paling relate sama kehidupan gua personal, yang paling personal resah menurut gua. Karena gua memusatkan penulisan sama pengerjaan lagu itu ya dari sudut pandang gue sendiri, perspektif gue sendiri. Kalau tiga lagu itu gue beberapa gue ngambil perspektif atau fragmen dari orang lain gitu-gitu. Jadi yang menurutku personal banget itu resah sih.
0: Oke, okay. Kalau itu yang paling personal ya Bill ya. Tapi kalau yang paling susah sendiri ketika produksi?
2: Paling susah ketika produksi itu di track terakhir, Rotten Earth namanya.
0: Kenapa susah Bill?
2: Karena kalau di dalam studio itu waktu itu gue sama Mas Krishna waktu itu di studio satu kita mau ngerubah nada satunya, nada awalnya itu pengen kita rubah. Jadi gue bawa materi nih ke Mas Krishna, terus kayak mending ini diginiin leh, dibedain, digitu-gituin. Jadi selama pengerjaan di studio itu ada beberapa part koreksian, jadi yang makan waktu lumayan lama dan susah itu di situ sih.
0: Oke, ternyata ada tantangan sendiri-sendirinya gitu ya Val ya.
1: Iya, karena kan setiap lagu juga pastinya punya apa ya, punya ciri khas masing-masing gitu kan. Yang ya mungkin juga mungkin perlu ditonjolkan juga sama Nabil dan teman-teman ya kan pastinya. Nah tapi kalau dari hal kayak gitu, kira-kira mau buat lagu berapa banyak nih ke depannya?
2: Sebanyak-banyak ya. Sebisanya gue dan semampunya gue kalau masih ya. Ada.
0: Karena apalagi inspirasi lo banyak ya kan, nggak dari diri lo sendiri, dari ya, kawan-kawan juga kan.
2: Gue pasti dapat berbagai masukan dan bakal gue tulis ke karya juga sih itu.
0: Tapi kan Bill, kita bisa bilang ya Bill, jadi musisi itu bukan suatu hal yang lumrah ya di Lampung sendiri, apalagi buat orang tua sendiri pasti ada tantangan sendirinya. Gimana caranya lo ngehandle orang tua lo kalau gue jadi musisi aja gitu?
2: Sebenarnya ngehandle atau ngeyakinin orang tua itu prosesnya lumayan lama gue. Sebenarnya kalau dari sisi bokap, dari sisi bapak, dia tuh udah ngasih kebebasan sebenarnya. Cuman ada satu janji yang harus gue pegang sama dia. Lo seriusin dulu di musik dan harus jadi dia mintanya gue kalau misalnya bener-bener serius minimal gue harus jadi gitu. Kalau di pihak satunya sendiri di ibu agak lebih susah kan. Jadi gue ngeyakinin dia itu dengan berbagai cara, maksudnya gue kasih pandangan gue kalau sebenarnya musisi itu masih bisa hidup di zaman sekarang, apalagi di zaman digital lebih mudah untuk kemana-mananya, lebih mudah untuk cari gigs, cari relasi, cari banyak lah chancesnya sih menurut gue. Dan itu memakan waktu gue 2 tahun kayaknya. 2 tahun gue meyakinkan.
0: Lama ya. Oke. Yaudah nanti kita bakal lanjut lagi teman pro juga ngobrol ini. Tapi nanti tentunya cuma di
1: Sore Ceria.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: lagu keempat ya, dari Nabil sendiri gitu kan.
1: Apa judulnya, Fel?
0: Namanya War of Man.
1: Nah, ceritain dong tentang apa?
0: Iya sih, kira-kira apa.
1: Lu kan Fel yang mau nyeritain?
0: Kok gua? Bukan gua dong yang mau
2: dikasih kisi-kisi tadi padahal.
0: Aduh.
1: Ya Bil, sikat Bil, apa Bil?
2: War of Man ini menurut gua track yang paling kritis menurut gua.
1: Kenapa Bil?
2: Soalnya waktu gua pengerjaan itu lagi banyak banget kondisi-kondisi di sekitar yang kayaknya aneh dah. Kayak waktu itu apa ya yang lagi rame, ada banyak unjuk rasa.
1: Pandemi gitu. Lo ngerasa nggak? Nggak ya?
2: Pandemi gue ngerasain.
1: Oh tapi bukan ketika buat lagu ini?
2: Bukan, nggak.
1: Oke.
2: Okay. Itu pokoknya lagu ini adalah salah satu track yang paling menurut gue paling kritis dari gue yang pernah gue buat. Soalnya dalam waktu itu juga lagi banyak kayak unjuk rasa atau lagi banyak apa ya, ya ekonomi gitu-gitulah.
1: Perubahan dan gejolak dalam diri lo.
2: Iya. Gitu.
1: Oke, okay. wow. Ini udah ada EP 1, Bil, 4 lagu nih. Terus ada proyekan-proyekan lain juga nih ya. Rencana ke depan mau ngapain lagi, Bil?
2: Rencana ke depan gue pasti, bismillah, insya Allah akan ngelanjutin solo project ini.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin album, album full length album. Terus di Jogja nanti gue akan buat proyekan lagi bareng anak-anak sana, teman-teman gue, itu ngeband.
1: Oke. Okay. Wow. Akustikan kan, dengar-dengar.
2: Mungkin akustikan juga ada.
1: Gue asbun aja.
2: Tapi betul-betul.
1: Oke. Yang bakal manggung setiap hari kan di mana, Bil?
2: Amin.
1: Jangan pamit. Di salah satu kafe di Jogja. Amin.
0: Siapa tahu nanti bisa sekelas The Beatles kan, sampai internasional gitu kan.
2: Amin. Tapi untuk sekelas The Beatles sih susah sekali. Susah sekali sekarang.
1: Oke. Ya, tapi bisalah ya.
0: Bisa kan.
1: Nanti ya gitu ya.
0: Nah, tapi untuk mendengar lagu-lagu lu gitu, itu kira-kira bisa kita dengar gitu, mungkin teman Pradua juga pengen ulang-ulang dengar-dengar tuh bisa kemana gitu, Bil?
2: Lagu gue ini di available di semua DSP, ada di Spotify, okay. Ada di Apple Music, terus ada di berbagai digital streaming platform sih, udah ada sih sebenarnya.
1: Udah ada. Oke. Jadi tinggal kamu kepoin aja teman Pro2 ya.
2: Yeah.
1: Kepoin juga sosial medianya Nabil ya. Di mana, Bil?
2: Di @nabil ardiansyah. Ardiansyah.
1: Oke. Okay. Terakhir mungkin ya ini ya, Bil ya. Harapan kedepannya untuk diri lo sendiri dan juga untuk pendengar lo nih, Bil.
2: Harapan kedepannya untuk diri gue sendiri semakin kuat-kuat di dunia musik, semakin bisa bertahan. Punya banyak referensi sih, banyak-banyak belajar lagi lebih jauh lagi. Banyak bisa ketemu orang yang gue pengen ketemu. Terus untuk para pendengar gue, semoga kalian masih suka sama karya-karya gue kedepannya sih, walaupun ada yang mungkin berbeda nantinya ya.
1: Oke. Terima kasih Nabil udah ngobrol bareng sama Angga dan juga Marvel ya, yes, sore hari ini. Gue penasaran sih sama proses lo nanti di Jogja, terus lo balik lagi ke Lampung dengan karya-karya baru.
2: Amin.
1: Kita tunggu di sini ya, main-main lagi ya, Bil ya.
2: Siap.
1: Oke deh, yaudah nanti kita bakal balik teman Pro2 tapi tanpa Nabil. Wah sedih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Air Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Sis got blonde boy. Thank God.
5: Yeah.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Pi?
2: Abang, kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: kopinya. Kopi? Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: 95 FM Pro 2 RRI Banteng Lampung.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.
2: Sore ceria.
3: Tempatnya dengerin lagu top.

0: 95,5 Pro 2 di Bener Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 barengan sama gue DJ Kayla dan juga
1: DJ Marvel. Dan pastinya kita berdua bakal temenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti.
0: Only on
1: Sore Ceria.

0: Oke, tambah pro 2 yang menjelang malam ya. Ya, menjelang sore sih.
1: Sore menjelang malam mungkin ya.
0: Iya, betul-betul. Maaf ya, tambah pro 2. Ya, seperti biasa hari Rabu ya, kita bakal bahas sport and travel. Nah, ya mungkin ya ini ada something hal ya, ada topik menarik yang bakal kita bawain hari ini.
1: Menarik dan tentunya terbaru lah ya.
0: Iya, terbaru banget nih ya. Yang pertama ini ada dari sport ya, Kayla. Jadi ada wisatawan muda ini lagi mendorong pertumbuhan pariwisata olahraga gitu. Kayak penasaran enggak sih?
1: Iya, penasaran banget sih gua. Selanjutnya dari travel, ada UNESCO rilis 25 situs warisan dunia terbaru.
0: Wow, ada apa aja ya?
1: Iya kan, penasaran kira-kira kan jadinya.
0: Indonesia ada nambah lagi enggak ya warisan budaya terbarunya?
1: Betul.
0: Oke, nah yang terakhir ada apa nih, Kai?
1: Ada dari London jadi kota terpintar di dunia. Kenapa bisa disebut kayak gitu ya?
0: Iya kan. Nah, masih teman Pro 2 pada penasaran kan? Ya udah, tetap tungguin aja ya patengin kita di sore ceria.
2: It's time to sore ceria.
1: Gue suka banget kalau udah kayak gitu.
0: Apa nih?
1: Artinya kita balik lagi buat yaping buat teman Pro 2.
0: Yaping, betul. Oke, Kayla, gimana persiapan selama untuk nanti kuliah gitu kan? Sebentar lagi udah mau ini kan?
1: Iya, udah mau masuk kuliah. Ya, aduh, gak ngerasa banget tuh ya, Fel ya.
0: Iya kan, kayak udah tinggal menghitung apa nih?
1: Hari.
0: Menghitung hari gitu ya.
1: Jujur, persiapan gue masih ngestak di packing sih.
0: Masih ngestak di packing nih.
1: Betul banget, Fel. Karena
0: kayaknya apa nih? Karena apa nih?
1: Karena jujur ya, sebagai Gen Z yang mageran itu agak gimana gitu loh, kayak
0: aduh,
1: menguras energi gue untuk packing gitu.
0: Berarti banyak banget nih barang yang bakal lu bawa buat buat nanti pas lu kuliah gitu.
1: Betul, dan fun fact aja ya, Fel.
0: Okay.
1: Gue bawa lemari gantung dari Lampung.
0: Bawa lemari gantung dari Lampung.
1: Iya, okay. Jadi dipastikan nanti bagasi gue akan full dengan barang-barang gue.
0: Oke. Ya tapi itu mungkin ya salah satu prepare lu ya gitu kan, supaya itu juga nanti nyaman kan.
1: Betul,
0: di sana kan.
1: Betul. Biar gue tinggalnya jadi lebih nyaman. Dan kalau lu gimana, Fel, kabarnya?
0: Kalau gue, kalau kabar gue sendiri, jujur gue lagi apa ya?
1: Hektik kah atau nyantai kah?
0: Oke, kalau dibilang hektik dan kalau dibilang hektik, lagi nggak hektik sih, lagi benar-benar luang banget sih, Kai. Kayak benar-benar jujur waktu luang gue banyak banget, jadi gue benar-benar sangat gabut gitu. Karena gue nggak tahu mau ngapain gitu.
1: Tapi gue pengen sih di posisi lu, Fel.
0: Pengen banget nih.
1: Iya, kayak rebahan.
0: Gitu.
1: Kayak gue udah sayang banget sama kasur gue, nggak sabar gue. Kalau disuruh tinggalin kasur kesayangan.
0: Tapi kayaknya entar lu kayak merasa excited gak sih untuk masuk ke perkuliahan lu nanti gitu, Kai?
1: Gue excited banget sih, karena kayak gue tuh pengen banget kenalan sama banyak orang dari berbagai daerah kan.
0: Betul.
1: Kita tuh bakal saling mengenal kepribadian orang baru, terus kita bisa saling kenal tentang daerah mereka gitu.
0: Oh iya, betul sih. Karena juga pertama kalinya lu buat tinggal di
1: kota orang,
0: di kota lain ya, kan, bukan di Bandar Lampung gitu.
1: Merantau
0: kan.
1: Merantau gue.
0: Oke, ya jadi mungkin ada first ini ya, mungkin kayak ada hal yang pengen lu explore juga kan di sana kan.
1: Dan ini bakal jadi first experience gue sih untuk merantau ya.
0: Untuk merantau, Nah, buat teman-teman Pro 2 juga ya, yang pernah gitu kan melakukan perjalanan mungkin merantau gitu kan ke kota-kota lain gitu ya, selain di Bandar Lampung, ya mungkin bisa langsung aja mungkin ceritain gitu ya kisah-kisah teman-teman, kayak misalkan ada hal menarik apa sih di sana gitu kan. Bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811 7208 925, atau di mana nih, Kai?
1: Di @searchpro2. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

Teman-teman dua, sesaat lagi kita akan bergabung ke program S1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang juga nanti akan dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Segenap angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Prodo RRI Kota Lampung.

0: Ya, itu dia About You, You dari The 1975.
1: Kayak yes, lagu apa nih? Orang Gamon gitu ya?
0: Orang Gamon, oke. Okay.
1: Think I have forgotten.
0: Jadi ingat masa lalu. Waduh, masa lalu, apa ini?
1: Marvel bahaya ya.
0: Aduh, ya udahlah ya kak ini ya. Tapi memang kayaknya sambil dengerin lagu ini gitu ya kan. Terus juga gue sambil jalan-jalan gitu ya keliling terus ngeliatin kota-kota London.
1: Iya, vibesnya ya, cocok sih.
0: Vibesnya cocok kan, kayak. Apalagi pas malam-malam nih gitu.
1: Betul, gue setuju sih sama lo. Apalagi ya,
0: apa nih?
1: Setahu gue London okay. tuh baru aja dinobatin jadi kota terpintar.
0: Kota terpintar? Mm-mm. Beneran gak sih?
1: Betul.
0: Betulan?
1: Iya, oh, karena keren, mereka keren. Mengefektivitaskan pemanfaatan dari teknologi kecerdasan buatan atau AI.
0: Oh, yang ini. Oke. Gue sih jujur udah sempat ini sih. Udah apa pernah tuh? Denger nih kabar-kabar ini. Karena satu tuh kayak memang benar-benar ya kan kota London gitu yeah. Kayak memang layanan digitalnya itu tuh kayak dinilai sangat memberi dampak positif gitu ya bagi warga dan juga pelaku usaha yang ada di sana. Nah, okay. Jadi bisa dibilang ya itu salah satu keunggulan gitu ya dari kota ini dalam memajukan UMKM yang ada di sana kayak gitu sih kan.
1: UMKM ya.
0: Iya. Sana kan juga ada ininya sendiri kan gitu.
1: Ada masalahnya sendiri.
0: Nah, tapi ya Kai, memang sih kalau misalnya dilihat ya memang gelar kota terpintar ini itu tuh memang diraih tuh ada laporannya gitu toh Kai.
1: Itu dari siapa tuh?
0: Nah, jadi laporannya itu perdana ya, itu dari Intelligent Cities Index yang dirilis oleh perusahaan konsultasi global Boston atau Consulting Group ya, kalau misalnya disingkat BCG gitu. Jadi memang sementara ini tuh bisa dibilang bukan sekedar legenda apa ya, kalau bisa dibilang cuma kayak penamaan semata gitu ya Kai. Tapi ada hal yang memang
1: kenapa tuh?
0: Kayak si London ini beneran gitu loh, kotanya pintar gitu.
1: Iya, tapi apa walaupun ini? Mereka disebut dengan kota terpintar, itu tuh bukan indeks yang mengukur tingkat kecerdasan dari warga kotanya.
0: Wow,
1: apalagi di bidang akademis.
0: Okay.
1: Melainkan ini tuh berfokus pada sejauh mana sebuah kota memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk melayani masyarakat serta dunia usaha.
0: Wow,
1: jadi lebih ke gimana mereka melayaninya gitu. Bukan dari warganya nih pintar-pintar. Tapi
0: ya,
1: gue yakin sih pada pintar-pintar.
0: Iya, pasti pintar. Betul. Tapi emang betul sih. Nah, tapi katanya juga di sini ya, emang ternyata hampir di 61 kota besar ini memang dilihat berdasarkan 5 faktor gitu kan.
1: Apa aja tuh faktor-faktornya?
0: Nah, faktor itu ada yang pertama nih, kayak 5 faktor utama itu antara lain ada hasil bagi warga atau resident outcomes-nya nih ya. Kira-kira kayak misalkan hasil dari mungkin dari pendapatan yang didapatkan ya oleh para warga itu sendirinya.
1: Okay.
0: Terus yang kedua
1: income
0: ada
1: ya.
0: Yes, income-nya gitu. Dan terus juga ada adopsi teknologi. Nah, ini mungkin dari bagaimana sih para warga itu bisa beradaptasi gitu ya dengan teknologi yang mulai-mulai sekarang ini mulai kembali apa ya misalnya? Kan namanya semakin berkembang zaman gitu
1: ya,
0: kan.
1: Semakin teknologi juga maju, tapi walaupun dia udah ada adopsi teknologi, kalau kayak tanpa strategi tuh kayaknya kurang gitu.
0: Yes, betul banget.
1: Jadi strategi juga jadi faktornya.
0: Okay, ternyata enggak cuma dari itu aja ya.
1: Terus ternyata ada penyampaian dari
0: layanan pemerintah ya juga ada. Okay. Berarti sana memang benar-benar ini ya, pemerintahnya sangat amat
1: maju
0: gitu.
1: Apalagi di bidang pelayanan.
0: Yes, betul.
1: Terus serta ekosistem penduduknya tuh berinovasi.
0: Okay. Jadi kayak ada inovasi-inovasinya gitu lah ya. Ya, jadi memang dari sini ya Kai bisa kita lihat gitu, dan juga teman-teman berdua juga bisa tahu gitu bahwa kenapa sih London ini bisa menunjukkan keunggulan yang sangat menonjol gitu pada kategori resident outcomes. Nah, ya bisa dibilang tadi kualitas hidupnya kan bagus,
1: layanannya juga bagus.
0: Yes, betul.
1: Tapi keren banget ya bisa sampai menyandang gelar kota terpintar.
0: Iya kan, betul kan. Kayak gue juga mau sih kayak kalau misalkan kita tinggal di kota terpintar itu kan, bayangin.
1: Betul. Jadi kayak ya,
0: apa nih?
1: Temen berdua gimana nih?
0: Iya, temen berdua gimana nih? Pengen gak ke London? Jujur sih kalau gue pintar ya, tapi kayak
1: biar dapat beasiswa ke London gitu kan.
0: Iya, mau banget sih. Tapi kayak kalau gue ke London, kira-kira gue bisa dapetin ini gak ya? Kayak pacar gitu.
1: Aduh, bahaya banget.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: kita berdua gitu ya. Betul. Ada Kayla dan juga gua Marvel.
1: Yes,
0: oke.
1: Okay. Yes.
0: Aduh, kayaknya ya karena melihat teman kita satu ini, ya
1: Hano.
0: DJ Kayla sebentar lagi dia akan pergi untuk apa namanya merantau jauh.
1: Betul banget ya, tadi pas openingnya
0: gitu. Yes, betul. Iya, karena sebentar lagi kan teman kita satu ini mau apa namanya? Mau melanjutkan studinya di negara yang jauh.
1: Enggak dong.
0: Oh, enggak di negara yang jauh ya?
1: Enggak dong.
0: Ya, oke. Okay.
1: Kota seberang,
0: maksudnya di luar pulau. Oh, mungkin di pulau terpencil gitu ya.
1: Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Di pulau bukan Jawa juga. Dong.
0: Di pulau Jawa. Oke. Okay. Nah, ya mungkin ya kita sambil ini kali ya flashback balik gitu ya, Kyle. Ya kan ngasih kayak lu sendiri gitu ya. Sebenarnya lu kayak seneng gak sih ada di Pro 2 gitu? Apalagi juga kayak lu happy gak sih buat temenin teman-teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi dengerin gitu.
1: Mm-hmm. Kalau dibilang gimana perjalanan gue di Pro 2 ya?
0: Yes.
1: Gue kayak jujur ada rintangannya. Ada
0: okay.
1: Rintangannya kayak dari pelatihan segala macam.
0: Iya, yeah, betul.
1: Banyak
0: betul.
1: Yang kita lewatin bareng-bareng yes, dari betul. Dari suka maupun duka
0: iya.
1: Gitu. Jadi kayak ada feel dan ruang tersendiri gitu
0: betul,
1: buat gue. Dan untuk nemenin teman Pro 2, waduh itu selalu jadi hal yang menurut gue excited sih.
0: Excited banget.
1: Karena kayak rasanya tuh nemenin orang di jalan pakai suara kita tuh kayak bangga, ada kebanggaan
0: iya,
1: tersendiri
0: sih.
1: Gitu.
0: Apalagi kayak misalkan kayak teman-teman kita ataupun keluarga kita ya, sendiri kayak
1: tadi lo lihat sendiri iya, mau gue bikin SW.
0: Terus kayak ih, senang banget kok. Kok kayak merasa dirayakan bareng-bareng
1: semua
0: gitu.
1: Aku dirayakan.
0: Lucu banget.
1: Iya,
0: nah,
1: gitu.
0: Kan? Nah, ya mungkin itu menjadi salah satu hal juga ya. Enggak cuma buat lu juga, tapi ternyata semua kita semua juga merasa gitu enggak sih kayaknya.
1: Betul, kita ya pasti kan? Punya ruang tersendiri untuk perempuan.
0: Yes, betul. Nah, tapi gimana nih Kyle? Kayak persiapan gitu selain packing gitu. Apa lu persiapan gitu pas nanti mau go gitu.
1: Lebih ke persiapkan mental gue sih.
0: Mental.
1: Iya, karena gue akan bertemu dengan orang baru, kepribadian baru. Lingkungan baru. Jadi kayak semuanya tuh kerasa kayak bakal asing banget.
0: Masih
1: dan
0: gue
1: harus
0: banget.
1: Kenalan lagi gitu.
0: Oke, okay. Tapi lu kayak takut gitu gak sih Kyle? Kayak misalkan kan nemu lingkungan baru kan, kayak takutnya gue gimana nih gitu.
1: Lebih ke gue takut ini sih, takut untuk kayak gak cocok
0: gak
1: gitu
0: cocok.
1: Kan. Apalagi kan gue bakal 3 tahun kan selama di sana. Jadi gue kayak takut, aduh gimana ya nanti. Tapi kayak di balik itu semua ada rasa excited yang gak terbendung.
0: Yang gak terbendung gitu.
1: Karena kan bisa kayak aduh kuliah gitu
0: iya
1: kan. Kayak
0: betul.
1: Udah di fase dimana kita udah dewasa.
0: Iya. Aduh udah cepet banget ya. Abis SMA udah kuliah. Nah,
1: karena
0: lagunya tuh,
1: pas banget tadi anak
0: iya kan. Emang udah kayak udah saatnya kita apa namanya menuju jalan yang
1: udah masing-masing
0: ya,
1: lah.
0: Ya ada jalannya masing-masing gitu ya teman-teman dua. Betul banget ya. Tapi kalau bisa dibilang juga jujur hari ini gua ini adalah first time gitu ya. Bisa tandem siaran berdua sama Kayla loh.
1: Nah, ini udah first time jadi last juga hari ini.
0: Iya, jadi gua kayak sedih gitu.
1: Pada Marvel adalah partner di mana gua selalu kayak Vel tas lo lucu, pokoknya selalu kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Betul. Makasih loh udah selalu
1: memuji
0: apa
1: lo,
0: iya,
1: gitu.
0: Memuji gua. Aduh, lucu.
1: Tapi memang beneran lucu banget. Sumpah kalau kalian ngeliat style Marvel tuh bakal kayak aduh lucu banget
0: lucu
1: nih.
0: Lucu banget. Unik. Tapi juga gua juga sangat ini sih mengapresiasi banget untuk Kayla sendiri gitu.
1: Kenapa
0: karena kan
1: tuh?
0: Ya kayak menurut gua tuh keren sih kayak dari lu juga ya kayak ya lu dengan perjuangan lu juga di sini itu sangat amat wow, the best lah, hebat.
1: Iya sih, kayak gue di sini ngerasa diri gue tumbuh lebih baik, terus lebih berkembang.
0: Tumbuh
1: juga.
0: Lebih baik.
1: Semuanya kita kok sangkut paut kena lagu ya. karena sering nemenin teman Pro 2, jadi kita apa nyangkut ke lagu.
0: Nyangkut ke lagu, oke. Okay.
1: Tapi emang benar gue jadi lebih baik sih sekarang, karena kayak jadi lebih dewasa. Terus apalagi gue sekarang kan kayak gimana ya, feelsnya tuh kayak lagi kerja loh di. Emang kerja
0: betul.
1: Sih, cuma kayak feelsnya tuh kayak anak remaja yang lagi tumbuh di suatu tempat yang benar-benar cocok.
0: Oke.
1: Nah, itu apa jadi teman Pro 2 itu lah.
0: Oke. Oke, mungkin ada kata-kata gitu enggak buat teman-teman Pro 2 ya. Ya buat nanti kan ya lu sendiri kan mau pergi kan. Mm-mm. Jadi mungkin dalam waktu ini belum bisa untuk menemani Pro 2 semuanya gitu.
1: Iya, mungkin kata-kata dari gua adalah lebih ke teman Pro 2 tenang Kayla enggak benar-benar meninggalkan kalian
0: yes,
1: cuma
0: okay.
1: Untuk pamit beberapa saat untuk lanjutin kuliah tapi nanti juga bakal tetap nemenin teman pro 2 ketika gue lagi senggang ataupun ketika gue lagi liburan.
0: Lagi liburan ke sini gitu ya. Okay.
1: Jadi kayak pokoknya untuk teman pro 2 jangan sedih-sedih dulu. Apalagi Marvel, Marvel udah menangisin di sebelah gue nih.
0: Udah berkaca-kaca loh mata gue ya teman pro 2. Aduh, oke. Ada lagi?
1: Mungkin itu aja sih kakak gua.
0: Oke, teman pro 2 ya, buat teman pro 2 juga yang mau, ya mungkin yang mau request juga ya, bisa ya. Ya, ya mungkin pengen lagunya diputarin lagi sama DJ Kayla, ya kan?
1: Sekarang ya, sebelum bener-bener pamit dari dengaran kamu ya.
0: Yes, ya, karena kamu bisa banget ke WhatsApp kita di 0811-7208-925.
1: Atau bisa ke Instagram kita di @sartreprodua. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti, teman Produa.

0: 92,5 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk Pro 2 yang udah nemenin kita juga di sini, DJ Kayla dan DJ Farfel. Izin pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari kita,
1: let's live watch, share and express your willingness all with Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Di atau dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandung Lampung.
0: Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. And now bye. It's time to sore ceria.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026 kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam.
0: Wow. Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali... Bukan mengawali karir ya. Lo suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat, sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Badul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon.
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu... Emang udah kelihatan kan bibi-bibi bisa bernyanyi kan?
0: Okay.
1: Nah jadi mamah itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-trek
1: ya?
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-trek. Bener inget, aku yang inget itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Run, lagu Malik. Nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-mana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu, tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lo gimana?
1: Ya kayak ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sana sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh.
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta terus kayak ah balik dulu ke Bandung. Habis itu kayak oke, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label, habis itu aku enggak perpanjang kontrak. 2018 tuh. Aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe-kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak apa-apa. Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan?
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Lu ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop?
1: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih...
0: Berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Alam Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Buku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda Ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda Ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda.

0: Teman Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa Teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: dong.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya Teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya Teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa Teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi.
0: Balik lagi.
1: Makanya kayak kurela bila kau anggapku salah, kucoba untuk jujur. Kurela rindukanmu yang tak pernah, pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget zaman
1: sekarang. Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa, karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Cara iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu.
0: Mm-mm.
1: Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar?
0: Okay.
1: Nah,
0: okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu, kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan.
0: Pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke, perempuan udah capek ya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh?
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya, lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah.
0: Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya, "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15, berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi ya, udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Dan
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih, lagu lelah, lo ada gak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Sebenarnya aku gak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balat," aku bilang gitu. "Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin," gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung lo berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan, kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Tri koda ya, apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, ini mau dibuang enggak? Terlalu aneh enggak, dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Di semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan,
0: kiri, kanan,
1: jadi biar kayak goyangin bahu dikit biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok
1: lah
0: ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan nggak tahu ya.
1: Nggak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga nggak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Okay.
1: Berarti nge-hook ya.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang enggak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Dah. No judul.
0: Oke. Okay.
1: Suka pikir-pikir apa ya judulnya? Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena enggak ada lirik Ungu.
0: Oke, okay,
1: ya kan? Enggak ada lirik Ungu gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh, pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Kita beda tim.
0: Oke. Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu-gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku? Lagu apa?" Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah, gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda doa semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu dia udah kita rekaman, jadi lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Meli.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar nggak make up, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti.
1: Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat
1: ya kan,
0: demi album beda.
1: Betul, jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah, keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie.
0: Gila, hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, ya. Segen, iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Okay. Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Mm-mm. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
0: Jadi, oh,
1: halo.
0: Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih,
1: Pak. Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu, jadinya bestie. Oh, gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Tunggu.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya, jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang srek aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti gitu. Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan emang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke. Okay.
1: Langsung aja hubungin gini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
0: langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: yang gak respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Mm-hmm. Saya Melissa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, mm-hmm, di album lagu-lagu aku di album Beda, mm-hmm, adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, mm-hmm, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih,
0: yeah, yeah.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Okay.
1: Iya kan, semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh, ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya. Kayak oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas
1: ya. Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melissa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget,
0: Mel. Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melissa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melissa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melissa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melissa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay. Kalau begitu please welcome. Ini dia Melissa dengan lelah. Oke, okay, let's go.

0: Melisa semua, ya tepuk tangan dong. Woo! Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: FM.
1: Semua tentang bola, Rudu Air di Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
2: Teman bola kami.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 90,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini bersama Ayah Hana,
1: Mita Dewi,
2: dan Sisi Cecilia. Kita bakal seru-seruan bareng malam ini ngebahas film-film seru cuma di Movie Zone.
3: Mood on, movie on.

0: Pro 2 di malam Kamis di Movie Zone. Kita ada 3 segmen. Yang pertama ada Watchlist,
1: dan yang kedua ada Behind the Scene,
2: dan yang terakhir ada Off Script. Itu dia teman Pro 2 segmen malam ini. Buat teman Pro 2 yang penasaran gimana 3 segmen ini, kita semua bakal bahas tuntas di Movie Zone.
0: Mood on.

0: excited banget teman HA bareng teman-teman Pro 2 hari ini ya, karena kita bakal ngebahas film-film yang menarik pastinya.
1: Pastinya. Iya. Gimana kabar kalian hari ini? Malam Jumat ya ini.
0: Iya, sangat
1: malam Kamis. Kamis. Sorry, malam Kamis enggak fokus.
0: Iya, enggak fokus, maaf. Malam Kamis ini gue baik banget ya, sangat-sangat baik.
1: Bersemangat ya
0: malam hari ini. Bersemangat
1: untuk membahas film-film.
0: Menurut kalian gimana?
1: Kayaknya bersemangat sih, soalnya dari banget ya, awal datang tadi udah senyum-senyum.
2: Udah seneng banget ya
0: moodnya. Kalau kalian berdua gimana nih?
1: Lagi semangat juga.
0: Lagi seneng juga.
1: Karena gak sabar.
0: Iya, karena emang lagi libur juga ya sekarang. Kalau lagi libur, kebetulan kalau mahasiswa kayak kita liburnya lumayan panjang ya. Lumayan panjang.
2: Iya, kayaknya gue udah mulai bosen sama liburan ini gitu loh. Udah mulai jenuh gitu, kapan sih masuknya?
1: Lo bosen.
2: Iya, gue bosen.
1: Kalau gue kurang.
2: Sama kayak Salwa. Salwa juga kurang dia.
1: Kurang lama, kayaknya liburannya harus ditambah lagi.
0: Menurut gue udah kelamaan.
1: Udah lama banget ya.
0: Untuk mahasiswa liburnya kelamaan nih, maksudnya 3 bulan ya.
1: Iya sih, bener.
0: Udah buat 3 bulan.
1: Cuman gak kerasa kalau kita main terus.
0: Oh iya, karena lo main terus ya.
2: Pergaulan banget.
0: Tapi kalau gue sama kayak Aya tadi, gue udah cukup jenuh kan? Karena apa ya, kayak jenuh semua film tuh udah ditonton. Apalagi ya bingung mau nonton apa lagi, ya kan? Dan sampai akhirnya buat teman produser yang mungkin relate sama kita bertiga nih, yang jenuh, yang bingung,
2: yang gak ada watchlistnya apa.
0: Benar.
2: Dan malam ini kita bakal ngasih
1: rekomendasi film
2: dari berbagai genre, cuma di
1: Movie Zone. Mood on, movie on.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

masih barengan kita bertiga, teman Pro 2, Sisi Aya dan juga Mita. Seperti yang kita bilang sebelumnya nih, kita bakal kasih rekomendasi film buat teman Pro 2 di Watchlist. Udah ah.

0: untuk dompet okay. kita ya.
1: Iya, tapi sebenarnya bisa jadi komedi sih kalau kita bisa
2: komedi, ya.
1: Ketawain aja
0: gitu kan. Sama kayak film yang bakal kita rekomendasi nih. Yang pertama ada Harusnya Horor.
1: Yes, ini yes. Harusnya Horor ya. Udah tahu kan arahnya kemana
0: judul
1: ya?
0: Judul filmnya. Kalau biasa, horror. Yes betul.
2: Berarti kalo, horror-horror banget ya.
1: Gak horror-horror banget harusnya yeah. kan.
0: Okay, ada okay. komedi-komedinya sedikit. Okay. Yes. Kalau biasanya film horor itu identik sama rumah angker, pocong atau hantu-hantu lainnya yang ngebuat kita tuh refleks gitu, buat nutup mata atau iya deg-degan gitu. Film yang satu ini justru ada konsep yang beda. Kayak nggak horor doang, ada komedinya. Kayak film komedi horor, debutnya penyutradaraan Reza Arab.
1: Octavian. Reza Arab, Octavian.

0: idaman
1: ya itu
2: pencitraan.
1: Kalau dilihat dari trailernya nih ya, film ini tuh mengikuti kisah sekelompok konten kreator dari berbagai titik rendahnya, katanya gitu. Konten mereka ini sepi, jadi keuangan mereka itu makin menipis di trailernya itu. Sampai akhirnya mereka ini ketemu sama sosok hantu yang aneh. Kayak gimana itu? Nah, dari pertemuan yang gak terduga itu ya, muncullah ide-ide yang nyeleneh nih dari si cerita ini. Katanya dia itu memutuskan untuk kerja sama-sama hantu buat konten horor supaya bisa viral, karena konten kreator tadi kan ya. Yes. Dan di sisi lain, si hantu ini juga punya misi. Berarti gak cuma si konten kreatornya doang yang punya misi. Okay. Si hantunya juga punya misi.
2: Yeah.
1: Kalau misalnya itu sosok, dia tuh mau jadi sosok pribadi yang benar-benar horor, menakutkan gitu. Jadi dia misinya itu buat nakut-nakutin 100.000 manusia.
2: Banyak, wow,
1: bayangin, ya. Bayangin.
2: Hantu punya misi ya.
1: Iya.
2: Oke, serem juga ya.
1: Benar. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 20 Agustus tahun 2026. Okay. Jadi buat teman Pro 2 yang suka horor tapi ada komedi-komedinya,
3: cocok.
2: Jadi tapi kayaknya emang lagi zaman ya, film horor terus dicampur dengan genre komedi karena fresh juga ya kan. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin mau nonton film takut ya, pengen nonton horor tapi takut nih. Nah, ini rekomendasi buat teman Pro 2
3: kalian.
2: Iya. Enggak cuman film yang satu ini teman Pro 2 harusnya horor ya. Ada juga list berikutnya nih buat teman Pro 2 yang mungkin pengen nonton horor tapi takut gitu kan. Ada solusinya ada di genre ini ya, namanya Gudang Merica. Nah, kalau rekomendasi film yang ini ya, teman Pro 2 ya, ya dan juga Sisi. Yeah. Sebenarnya masih sama kayak film yang tadi Sisi jelasin.
3: Horor komedi.
2: Iya, benar.
1: Komedi juga.
2: Benar, judulnya itu Gudang Merica. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Imam Darto. Tahu kenal
1: ya, tahu.
2: Yang kita ya sudah kenal ya, kalau dia seorang
1: ya, komedinya Imam Darto.
2: Benar. Dan udah tayang juga teman Pro 2 di bioskop udah lumayan lama, 21 Mei kemarin.
1: Oh, berarti udah.
2: Iya, benar. Okay. Dan film ini juga sebenarnya tuh cerita itu masuk ke suatu rumah sakit, namanya tuh Rumah Sakit Harapan Ayah. Nah, rumah sakitnya tuh ya yang sepi gitu loh, kayak angker, karena ya, hampir bangkrut gitu. Karena dia kayak
1: sepi.
2: Ya. Mungkin ada masalah internal dari rumah sakitnya kali ya yang bikin kayak sepi. Nah, di sana tuh juga ada mahasiswa yang lagi koas ceritanya. Nah, lagi koas dan juga ya biasa kan kalau lagi koas jaga-jaga malam, sif-sifan gitu kan. Nah, awalnya tuh mereka yang ngerasa biasa aja kayak ngejalanin tugasnya kayak malam balik benar,
3: ya,
2: nuntut ilmu lah. Ya, maksudnya koas pada umumnya yang mungkin udah terbiasa untuk balik malam segala macam. Nah, mereka tuh cuman mau nyelesain masa itulah sebenarnya ya kan, yang pasti untuk jadi dokter yang baik gitu. Tapi suasana itu tiba-tiba berubah total nih nomor 2 karena tiba-tiba ada seorang pasien yang tanpa identitas gitu, dia tuh meninggal secara misterius. Nah, jadi kayak dari situlah dimulai ceritanya. Benar,
3: ya.
2: Ayah. Nah, jadi disitulah masalah-masalah baru nih bermunculan, yang tadinya gak ada apa-apa. Mulai dari ada bayangan aneh, terus juga kayak mulai ada suara-suara misterius, sampai kejadian-kejadian yang gak masuk akal lah ya. Yang terjadi puncaknya tuh pas jenazah pasien itu tiba-tiba tuh hilang dari ruang jenazah itu tanpa jejak. Tiba-tiba nggak ada jenazah yang tanpa jenazah
3: gitu ya.
2: Udah meninggal yang misterius ya kan, terus tiba-tiba hilang jenazahnya. Nah, disitulah suasana tuh makin mencekam gitu teman Pro 2. Dan ya seperti dibilang tadi teman Pro 2 bahwa film ini tuh genre horor dan juga komedi. Jadi ada selipan komedinya walaupun mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Ada selipan komedi khas Imam Darto tentunya karena dia seorang sutradara filmnya ya kan. Jadi feelsnya tuh kayak dibuat tegang gitu kan, tapi berapa menit kemudian dibuat ketawa gitu.
3: Okay. Nah ya teman Pro 2 tadi kan di dua film itu genrenya horror komedi ya. Sekarang ini kita masuk ke horror psikolog, jadi benar-benar horror yang kali ini.
2: Okay.
3: Kita masuk ke film yang judulnya Bring Her Back nih teman Pro 2.
1: Oh, film luar ya ini?
3: Iya, ini film luar dan gue tuh udah lumayan sering gitu loh nonton ini berkali-kali gitu karena ini seru banget jujur. Jadi ini tuh filmnya tuh keluar pada tahun 2025 disutradarai sama kakak adek yang namanya itu Danny sama Michael Filippo. Okay. Nah, sebelum film ini keluar mereka tuh udah sempat juga menyutradarai film yang gak kalah menarik namanya itu Talk to Me. Nah, kalau tapi bedanya dengan Talk to Me, Bring Her Back ini tuh teornya justru kerasa lebih emosional dan lebih kelam gitu.
2: Okay.
3: Jadi ceritanya itu berpusat di film ini tuh ada dua bersaudara, kakak beradik gitu ya. Terus mereka ini kehilangan ayahnya. Mulai dari situlah mereka diasuh nih di rumah angkat sama ibu angkatnya. Awalnya tuh bakatnya terlihat baik ya, ibu-ibu pada umumnya lah ya, baik gitu ya. Tapi makin lama adik kakak ini tinggal di rumah ini, mulai nemu kejanggalan sama ibu ini gitu loh. Karena ibu ini tuh menyimpan rahasia yang mengerikan. Jadi ibu ini tuh mengikuti sebuah ritual misterius yang berhubungan sama orang yang udah meninggal gitu. Serem banget sih,
2: serem banget.
3: Nah, dari situ suasana ini berubahlah menjadi mencekam karena batas antara rasa duka, obsesi dan juga teror supranatural.
2: Okay.
3: Nah, yang bikin film ini berbeda dari film horor biasanya, film ini tuh enggak banyak suara-suara yang gede, terus gak jump banyak scare, jump gitu scare ya. Juga tapi dia tuh lebih ke mainin suasana yang sunyi gitu, yang mencekam gitu. Ditambah para pemain actingnya ini profesional banget,
1: bagus-bagus
3: gitu. Yes. Jadi para penonton tuh banyak bertanya-tanya gitu sepanjang film ini.
2: Endingnya tuh gak ketebak
3: ketebak.
1: Mungkin bakal ada film selanjutnya kali ya.
3: Mungkin ya, karena ini aja udah gacor banget. Gitu lah
2: karena,
3: ya.
2: Apa ya, kalau film yang gak kebanyakan jump scare tapi lebih ngebangun rasa takut penonton tuh lebih kerasa filmnya.
3: Gue juga suka banget sama horror yang gak banyak jump scare-nya. Suka banget.
2: Karena rata-rata yang bikin takut tuh bukan scene-nya tapi sound-nya.
3: Benar.
1: Keningannya ya. Kalau kalian di antara tiga ini, kalian pilih film yang mana?
2: Iya. Di antara tiga ini nomor dua, kalian bisa pilih. Mulai dari horror komedi ada dua nih, dan juga horror banget, boleh pilih langsung aja. Tapi nomor dua ya, kita bertiga nih masih terus temenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Ini so stay tune only on Produer Radio Lampung, teman terbaik kamu.

0: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Lampung, teman terbaik kamu.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2, Flash Info kali ini datang dari gempa bumi magnitudo 3,3 yang melanda Kabupaten Bima, NTB pada Rabu 29 Juli 2026. Guncangan terjadi pada sore ini pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Diketahui pusat gempa permukaan 77 km timur laut dan kedalamannya tercatat 23 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian karena data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Itu dia Ngobrol 2, Flash Info dari Salwa Alia. Untuk informasi lainnya, kamu bisa cek website kita di rri.co.id atau bisa langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: 105,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah rekomendasiin film-film di watchlist. Sekarang kita masuk ke behind the scene.
1: Behind the scene, behind the scene, behind the scene.
2: Yes,
0: yay,
2: yes, teman Pro 2. Karena kan kita di Talk Talk sebenarnya tuh udah ngasih watch film. List,
0: yes,
2: ya.
0: Betul.
2: Nah, ya, dari 3 film tadi kalian penasaran sama yang mana nih?
3: Kalau gue penasaran sama yang Bring Her Back sih.
2: Oh, Bring
3: ya,
2: Her Back.
3: Kalau kalian yang mana?
2: Kalau gue sih penasaran sama dua film yang ini sih, horror komedi tadi sih. Kayaknya gue bakal nonton itu.
3: Gue bakal nonton itu.
2: Iya, gue bakal nonton.
3: Kalau Sisi,
0: gue mau nonton harusnya horror sih kayaknya. Soalnya gue udah sering nonton Reza Arab di YouTube.
2: Oh, pasti ini penasaran ya.
0: Maraton, maraton.
3: Oh, maraton.
0: Kalian nonton juga enggak sih, pernah enggak sih nonton?
3: Kalau gue kadang iseng pernah nonton. Sih lihat, karena ngeliat dicuplikan di
2: kalau gue sih ini sih ngeliat klip-klipnya aja
3: bener.
2: Dari
3: sekarang kan masih TikTok gitu. Kalau lo pengen harusnya horor ya, tapi bener sih kayak lucu
2: kan
3: ya.
2: Nanti kan ya, 20 Agustus.
0: Iya, gue nonton Spidey dulu, baru gue nonton itu.
3: Oh, iya.
0: Ada masuk watch list lah ya.
2: Sama siapa ya? Gue pengen sih, cuman masa iya sendiri sih.
0: Ada apa mau bareng gue ya?
3: Tapi boleh nonton deh. Sendiri tuh oke tau.
2: Oke ya, oke ya. Independent woman banget lah ya.
3: Bisa-bisa aja lah ya. Tapi kok kayak pick me gitu ya? Enggak, teman Pradua. Kalau misalkan kayak lu misalkan melawan sendiri untuk experience tuh, oke deh, coba deh. Kayak
0: tapi nontonnya horror enggak? Atau yang lain?
3: Kalau gue dulu horror komedi bisa dibilang bisa sih. Agak lain satu.
2: Sendiri. Itu
3: seru banget horror komedi kan?
2: Iya, horror komedi.
3: Jadi kayak seru, horor ini gak horor banget, cocok dibuat nonton sendiri sih.
2: Jam sekali juga gak ada kan.
3: Iya, mungkin harusnya horor atau
2: Gudang Merica.
3: Gudang Merica juga bisa buat ditonton sendiri, buat jomblo ya. Kalau punya pacar tapi nonton sendiri, aduh dipertanyakan deh. Iya.
0: Masa gak ditemenin sih?
3: Masa gak ditemenin sih? Gitu kan?
0: Sama dong. Ngomongin Reza Arab tadi ya.
2: Apa tuh?
0: Dia tuh kan gak cuman konten kreator, streamer, musisi. Tahun ini dia nyoba jadi sutradara.
2: Wow.
0: Keren gak?
3: Keren gak?
2: Gue akuin lu Reza Arab.
0: Lu nyampe Reza.
2: Lu nyampe.
3: Selain gamers, dia juga sekarang sutradara. Udah deh, pokoknya semua lu borong deh Reza Arab ya. Borong deh, borong.
2: Borong deh.
0: Yang filmnya harusnya horor tadi.
2: Iya.
0: Sama teman-teman dia di yang Aklan namanya. Triple
3: Oke.
0: Aklan kalau enggak salah.
3: Baru kemarin kan ke Pekor?
0: Iya.
3: Iya kan?
2: Oh, iya. Baru kemarin mereka ke Pekor.
3: Benar,
0: iya. Lu nonton?
3: Enggak.
0: Enggak. Tahu infonya aja tapi enggak nonton.
3: Ya, kayak penasaran sih gimana sih film mereka ya. Ini kan kayak experience baru lah ya, terhitung ya experience baru.
2: First time juga kan Reza Arabnya.
3: Penasaran gimana sih ya filmnya. Tapi kali ini kita bertiga bakalan ngebahas justru behind the scene-nya. Yang biasanya tuh lebih menarik ya kan. Untuk
0: betul.
3: Dibahas gitu.
0: Nah kan tadi udah Triple A Clan ini kan sama-sama konten kreator ya sebu ya. Bukan cuma teman-temannya Reza Arab doang.
3: Iya.
0: Dan pas banget sama film harusnya horror ini Reza Arab apa namanya konten kreator juga.
3: Iya benar.
2: Iya.
3: Mungkin dia ngangkat dari kisah mereka ya,
0: Nah,
2: yang bikin film ini menarik itu juga Reza tuh bilang kalau dia tuh enggak punya latar belakang soal jadi sutradara ini. Jadi first time banget. Tapi jujur keren sih, maksudnya untuk first time filmnya udah
0: dilihat dari trailernya bagus ya.
3: Iya.
0: Kayak gitu mau nonton.
2: Nah, pas dia tuh ditawarin untuk proyek ini, dia tuh awalnya gak percaya diri, nervous lah ya untuk pertama kali. Nah, selama proses syuting banyak hal yang unik banget gitu. Karena pemain yang berasal dari apa tadi?
3: Triple A creator juga.
2: Ya. Jadinya Reza Arab tuh justru lebih fokus membimbing teman-temannya gitu, karena teman-temannya juga baru pertama kali acting.
0: Oh, jadi sama-sama gitu. Pertama ya Reza jadi sutradara.
2: Teman-temannya juga baru acting. Jadi Reza tuh di situ lebih mentingin teman-temannya daripada diri dia sendiri.
3: Oke. Jadi dia
2: setia teman banget ya.
3: Benar, karena dia mementingkan perkembangan teman-temannya lah ya, supaya lebih all in lagi di karya mereka. karena mereka pertama kali ini. Terus juga karena suasana syutingnya juga kabarnya tuh gak jauh berbeda teman perdua ya, dengan vibe pertemanan mereka sehari-hari.
2: Iya, yang gak jauh tadi kan bonding dari awal, jadi bakal enak.
3: Bener, karena mereka juga menjalankan kehidupan sehari-harinya juga sama seperti film yang mereka buat sebagai content creator.
0: Nah, terus katanya Reza Arab ini juga masukin inside jokes yang biasanya di maraton itu.
2: Pasti fans-fansnya Reza Arab pada tahu gak?
0: Iya, jadi yang makanya wajib nonton sih teman produa.
3: Jadi mungkin viewersnya Marapom udah paham, oh ini kan pernah dibawain, oh yang ini, oh jokes yang ini.
0: Udah nyatu, nyambung mungkin nanti penonton-penonton nanti ya kan.
3: Benar, walaupun statusnya sebagai sutradara debutan ya teman produa. Di sini Reza juga ikut menulis ide cerita bersama tim penulisnya juga. Dia juga pengen ngehadirin horor yang berbeda kali ini. Walaupun pertama kali ya, tapi dia pengen menciptakan hal yang berbeda, lebih fresh lagi dari horor-horor yang ada sebelumnya gitu.
0: Yes. Kalau Ayah sendiri mau gak nanti nonton ini?
2: Kalau gue mau sih, karena kayaknya horor komedi kan.
0: Mau sendiri atau sama temen?
2: Sebenarnya lebih enak sama teman sih ya.
3: Lebih asik ya,
2: Begitu.
3: Oke, tapi itu nomor 2 ya. Film ini juga bukan sekedar bikin takut ya kan. Tadi kita kan udah bilang kalau ini ada horor komedi juga. Nah, tapi juga penuh komedi yang disetir disatir dari dekat dengan budaya internet yang akrab ya dengan generasi yang sekarang. Apalagi banyak banget penggemar maraton sendiri, apalagi Triple A Clan udah kayak lagi naik daun lah ya.
0: Iya, benar-benar waktu pas puasa-puasa itu. Terus sekarang mereka masih konten-konten bareng, masih cuman pecah di jalan gitu. Cocok banget ya.
3: Ya, jadi harusnya horor bukan cuma jadi film baru bagi penonton ya tahun produa, tapi jadi bukti juga gimana sih mereka ini sebagai kreator digital bisa transformasi juga jadi sutradara, terus juga jadi aktor ya kan. Langsung juga di layar lebar dengan gaya cerita yang khas mereka buat. Gitu.
2: Nah, setelah mendengar behind the scene dari apa namanya?
0: Harusnya horor.
2: Film produa pada penasaran enggak sih gimana filmnya? Kalian bisa kirimin jawaban kalian ke Instagram kita di @pro2bdl atau Broadcaster Academy.
0: Yes.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sama tiga-tiga film yang masuk ke watchlist kita.
1: Okay. Halo, halo. Tapi sekarang kita mau iseng dikit nih ya, nomor 2 ya. Iya. Kita udah masuk ke segmen off script yang mana kita mau parodiin satu film ya. Salah satunya yang bakal kita parodiin adalah film
2: Gudang Merica.
1: Gudang Merica.
2: Tapi kita kan cuma bertiga nih.
1: Iya,
2: yang tadi udah halo nih. Coba boleh dikenalin dulu siapa di mana?
3: Iya, ngobrol gue bersama gue Salwa Alia.
2: Iya, Salwa.
3: Dari tadi saya udah caper-caper loh kayak halo halo halo halo.
1: Kok jadi kayak keasikan ngobrol bertiga gitu.
0: Apakah saya di sini Cenayang? Nonton live ya, harusnya pada tahu lah ya Salwa ini yang
3: sambil
0: mulutnya
3: nonton live
0: sangat
3: kok kayak gitu.
1: Sangat ramah. Ya apa sih negatif thinking
3: aja.
1: Oke. Okay. Oke, Salwa, kita di sini mau ngajak kamu untuk parodiin satu film Gudang Merica.
2: Tapi versi kita ya.
1: Versi kita. Udah siap belum?
2: Tapi kita ceritanya jadi anak koas ya.
1: Oke. Okay. Anak kedokteran banget nih muka
2: bapak. Iya, emang.
3: Aduh, gua ngeliat orang pada pakai hijab, pada pakai kacamata semua.
1: Lihat saya. Udah muka koas banget ya.
3: Iya. Kalau saya sih kayaknya bukan koas tapi kuas.
0: Kuas gara-gara rambutnya berwarna ya.
3: Boleh masuk.
2: Saya padahal tadi aku enggak mau ngomong itu loh. Enggak mau nyenggol ke sana loh.
3: Nah, buat teman bro 2 yang mau dengerin parodi kita ya sambil ngelihat muka kita secara langsung.
1: Benar.
3: Bisa langsung masuk aja ke live TikTok kita ya. Halo.
1: Kita sehat dulu ke teman-teman yang lagi live.
3: Nanti tolong di rating.
2: Kayak ada 3000 ya ini.
3: Iya.
0: Rame banget.
3: Nanti tolong di rating waktu parodi, siapa tahu ada sutradara yang
1: kolaborasi.
0: Bener banget.
3: Boleh banget. Iya kan, abis ini kita mulai masuk ke film. Film apa tuh?
1: Gudang Merica.
2: Gudang Merica.
3: Iya, kita mulai dari ini kita udah pembagian peran kan ya?
2: Iya, sudah.
3: Udah pembagian peran. Oke, kita
1: langsung saja
3: live,
1: kita
3: mainkan dan action.
2: Yes. Ini kita beneran koas di sini. Ini pasti ada setannya. Orang tampilan rumah sakitnya aja kayak mau ambruk gak sih atapnya?
1: Anak-anak koas, cepetan kesini. Saya adalah penanggung jawab koas di sini. Kalian bisa panggil saya suster. Bukan bu, bro, sis, coy, apa lagi kak?
3: Kenapa emang kak?
1: Salah. Can everyone stop call me kak? So annoying. Ini namanya Siti, security di sini.
2: Halo bu, nama saya Sisi, S I S I. Kalau yang ini namanya Salwa, S A L W A.
1: Siap.
0: Siti bisa ngomong kok, bisa diajak ngobrol.
3: Lu Sisi, jadi malu begini kan? Ternyata dia bisa ngobrol.
2: Iya deh bu, kita lanjut dulu ya.
3: Tadi maksudnya si ibu security Hoa itu apa sih? Hoa?
2: Hah, gue juga gak tahu.
0: Maksud saya itu silahkan.
3: Cukup.
2: Tiba-tiba si ayah ini jadi Jawa ya.
1: Iya, tapi cocok.
2: Cocok.
1: Siapa tahu ada sutradara yang mau ke hire ayah untuk menjadi security.
2: Siapnya itu udah cocok, siap.
1: Benar.
3: Apalagi di akhirnya maksud gue hoa-hoe dari ke silakan tuh apa?
2: Kenapa sih?
0: Itu memang gaya bicara gue seperti itu.
2: Atau emang karakter pemerannya kayak gitu ya?
0: Iya, memang gue harus begitu.
1: Tapi kebayang nggak sih kalau misalkan kita ada di dunia film itu beneran kayak genre hidup kita beneran ada. Kayak ngerasain film itu real.
3: Hidup kita seluruh hidup kita dari lahir.
1: Ya enggak gitu juga kali. Sama koas, misalkan kita ngalamin hal yang sama kayak di film ini kayak kebayang enggak sih kayak
2: kalau kita koas di rumah sakit yang udah sepi, udah aduh kebayang kan? Rumah sakitnya kayak gimana tadi? Jujur
0: serem.
1: Serem banget.
0: Merinding euy.
3: Dari Jawa ke Sunda gitu.
0: Oke. BTW kalian kalau misalkan masuk ke genre film gitu ya, kalian bakal jadi genre apa? Dari Sisi deh.
2: Gua horror komedi sih. Kadang soalnya gua ketawa-tawa, kadang horror gitu.

0: Emang kehidupan lo ada horornya
1: gitu.
2: Horornya itu bukan dari hantu-hantu gitu, tapi dari pressure.
0: Pressure apa?
2: Padang di kuliah, tiba-tiba ada ngejar deadline gitu-gitu.
0: Itu horor ya.
2: Itu horor itu.
1: Kalau lo ayah, kalau gue sih apa ya, gue kayaknya
0: bisa aja. Apa horor juga atau psikologi?
2: Let meeting deh, coba Mita dulu deh.
3: Oh, kalau gue
2: buat terakhiran.
3: Romance kayaknya.
2: Romance. Cocok bagi butterfly era ya kayaknya.
3: Kalau Salwa?
0: Kalau gue sih lebih maunya tuh kayak menyemplung ke genre apa kan? Kalau misalkan gue sih lebih kayak ke benar kata Mita tadi, romance. Tapi romance-nya itu yang enggak ada apa namanya? Enggak ada masalah.
2: Berarti kayak adem-adem aja.
0: Lancar-lancar aja, adem-adem aja
2: sih. Dan good for you.
0: Iya, langsung ke happy ending gitu. Kayak siapa sih yang enggak mau happy ending gitu?
1: Tapi ya kan. Kalau menurut gue lu masuk kedua genre sih.
0: Ini apa?
2: Satunya apa
0: genre,
2: satunya?
0: Salam genre.
1: Bukan, yang pertama tadi kan apa? Cita-citaan. Romance. Yang kedua horor psikolog. Lu masuk banget itu.
2: Cocok ya.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: time for Flash Info.
1: Teman berdua Flash Info kali ini datang dari dunia bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirawan berhasil mengawali perjuangannya di Taipei Open 2026. Dengan meraih kemenangan atas unggulan ketujuh asal Amerika Serikat, Zhang Beiwen melalui dua game langsung dengan skor 21-17 dan game kedua 21-15 dalam pertandingan berdurasi 31 menit. Hasil tersebut mengantarkan Talita melaju ke babak 16 besar pada pertandingan berikutnya dan ia akan menghadapi wakil India Tanvi Sharma yang sebelumnya pernah mengalahkan pada Badminton Asia Junior Championship 2025. Dan pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Talita untuk membalas kekalahan sekaligus melanjutkan langkahnya di ajang Taipei Open 2026. Itu dia teman-teman berdua, Fasipo dari Muhammad Ariski. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu cek website kita di www.rri.co.id dan bisa kamu unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: 105 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Pro 2, udah 2 jam kita nemenin kalian. Terima kasih banyak yang udah dengerin kita. Dan gue Sisi Cecilia,
1: gue Mita Dewi,
2: gue Ayahana. Terakhir dari kita, let's dibaca dan express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Sekali dulu.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: zaitun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. Come on.

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: sikam kanyang punyimang jaga cawa cuti pantun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Janti ikuti sebuyu.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 90,5 FM.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kebohongan bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 90,5 FM.

0: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: 5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua di Bantu Lampung.
2: Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on the

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 92,5 FM.

0: Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung yang mengudara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5 hingga pukul 12 malam nanti. Dan untuk Anda, saya ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget pagi hari ini saya Irman Nurdeo menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung untuk hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Dari pukul 5 pagi ini teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di program acara santai siang yang akan hadir dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sore ceria bersama dengan penyiar pelajar DJ Sorcer yang akan hadir dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya juga ada jaga malam yang akan menemani teman Pro 2. Sebelum kita gabung juga ke Pro 2 RRI Jakarta ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lanjutkan dengan jaga malam dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akan hadir bersama dengan teman-teman Broadcaster Academy di kesempatan hari ini bareng Broadcaster Academy Batch 5 dan juga Batch 6. Oke. Dilanjutkan dengan penutup cerita penutup hari teman Pro 2 yang akan hadir bersama dengan penyiar favorit kamu. Jadi hari ini dengerin terus pokoknya 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini?
1: Ah, ngaret lagi di paspor.
3: Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya sang hidupin radio berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Good morning Canada time.
6: Teman bola kamu.
9: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rob, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam alaihi salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, keperanannya sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk ke manapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk

0: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj. Geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.
0: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Ujian Pagi bersama Ustaz Hanan Ataki dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan.

alaihi khati'ah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban.

0: kajian 1 menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan.

pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: tentang bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Good morning teman Pro 2, selamat pagi semuanya yang terus dengerin 92,5 FM di Pro 2 dari Bandar Lampung pagi hari ini. Sepada selamat pagi teman Pro 2 untuk hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 ya kan. Sebelum kita juga habisin bulan ini teman Pro 2, besok di tanggal 31 terakhir ya bulan Juli. Hari ini masih ada waktu satu hari lagi untuk kejar semua target yang belum selesai di bulan ini. Apapun teman Pro 2 yang menjadi tugas bulanan kamu dan harus selesai, ayo kerjain hari ini, jangan kamu tunda lagi. Tinggal satu hari lagi besok soalnya. Kemudian kita bakal masuk pindah ke bulan Agustus ya kan, bulan kemerdekaan nih ya kan. Seru banget, nanti bakal banyak lomba-lomba, bendera merah putih berkibar di mana-mana gitu. Hari ini pokoknya seru banget juga buat kamu yang udah dengerin di 92,5 FM atau pakai aplikasi Era Digital. Pagi ini gimana teman Pro 2? Pagi hari kamu. Kalau di Pahoman teman Pro 2, matahari udah mulai pelan-pelan ya naik ke atas. Masih enak banget udaranya. Walaupun angin enggak terlalu kencang ya, berkata bahkan nih kalau gue lihat dari studio daun kayaknya enggak ada yang gerak nih. Jadi enggak terlalu banyak ada angin gitu ya pagi hari ini. Tapi enak juga udaranya buat beraktivitas gitu ya, atau juga mungkin berolahraga pagi hari ini, atau mungkin ada kegiatan pagi hari yang biasanya kamu lakuin, peregangan. Perlu banget teman-teman kita berolahraga, walaupun cuman sekedar meregangkan otot-otot tubuh gitu ya kan, atau mungkin juga gerakan-gerakan yang ringan tapi ternyata juga punya efek gitu. Baiklah, pagi ini pokoknya aku bakal temenin kamu teman Pro 2 dengan informasi, lagu-lagu yang bikin semangat. Terus juga teman Pro 2, kamu juga bisa dengerinnya gak cuma di radio aja di 92,5 FM. Kamu bisa dengerin pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu pastinya. Jadi terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung pagi ini bareng sama gue Mavani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang. Bro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.